0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
3: Eh, sis! Besok ujian loh! Kok belajar nggak?
4: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
3: Hah? Rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
4: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
3: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
4: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
3: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
4: Seriusan, masa bisa gini nih, serius?
3: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
5: Jangan kebanyakan nanti aja, belajar dari sekarang biar masa depan jadi lebih baik.
6: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Nah, sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Itu sih, dano lagi tiap hari kerjaannya main judul terus nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi kayak nggak berhenti berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
0: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
2: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomongin apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami arti terima kasih.

0: you feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding?
2: We didn't like, what is this?
1: Desert cheerleading?
0: Yeah.
3: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
4: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
3: Surga kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
1: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?

0: pas banget nih. Mm-hmm. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
0: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
0: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
0: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Teman terbaik Pro 2, kita masih temani kamu untuk pagi ini. Dan tentu teman terbaik Pro 2, kebersamaan kita di Spider pagi ini juga berbagi informasi bahwa kondisi cuaca di kota Sibolga terlihat masih mendung. Langit masih malu-malu menunjukkan cerahnya. Tapi kembali bahasan kita berulang seperti yang kita sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa apapun perubahan cuaca yang terjadi adalah langkah yang paling bijak untuk kita, khususnya generasi muda, tidak terikut down ataupun tidak terikut mendung melihat cuaca yang mendung. Sebab cenderung kalau cuaca mendung maka semangat kita ikut down. Namun alangkah baiknya kalau rasa bersyukur kita lebih kita tingkatkan dengan cara membangkitkan semangat bukan dikarenakan cuaca, tetapi melainkan rasa bersyukur sebab hari ini kita masih bisa bangkit dari tidur, masih bisa melihat terangnya siang hari dan menghirup udara segar jika kita semua perbandingkan dengan orang-orang yang mungkin kesehatannya sedang sulit saat ini. Selamat pagi dan aktivitas semoga lancar. Maka

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: tolong RR suara yang diperbaiki. Masa sakit mata rasanya kali berpasangan
1: ya dalam hati keluarga. Diperhatikan ya ternyata karena dia berapa kali jadi narasumber kan, mungkin diperhatikan dia beberapa kali suaranya itu sering bermasalah. Kan suaranya fokus kalian gitu. Iya, memang kadang-kadang ada beberapa kesalahan teknis yang enggak

Yeah.

Teman terbaik Pro 2, kita masih temani kamu untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan tentunya kita juga masih pilih rangkaian lagu-lagu yang akan menemani kamu sambil beraktivitas. Sebelumnya kita informasikan bahwa nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali ke ruang dengar kamu kita akan hadirkan dan siarkan secara langsung juga melalui streaming RRI Official atau channel YouTube RRI Official dan juga melalui siaran frekuensi FM 94,8 yakni Bintang Radio. Bintang Radio RRI Sibol ke tahun 2026 yang nanti kami hadirkan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siapkan diri kamu dan jangan lupa vote sebanyak-banyaknya untuk jagoan kamu. Selamat malam.

yesterday.

Dua, untuk selanjutnya ke ruang dengar kamu kita akan hadirkan yakni bintang radio RRI Sibolga tahun 2026. Tentunya bisa kamu dengarkan juga melalui frekuensi FM 94,8. Dan juga untuk kamu yang sedang menyaksikan acara ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube RRI Sibolga. Dan jangan lupa vote jagoan kamu. Selamat siang dan selamat mengikuti. Teman terbaik Pro 2, untuk selanjutnya ke ruang dengar kamu kita akan hadirkan yakni kompetisi bintang radio RRI Sibolga tahun 2026 untuk lagu daerah. Dan jangan lupa silakan subscribe dan juga like serta tinggalkan komentar-komentar untuk mendukung jagoan kamu. Dan jangan lupa vote jagoan kamu sebanyak-banyaknya. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Oke, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan NPP 15, Yolanda Sendoro, yang akan menyanyikan lagu Butet lagi ya. Oke, ini dia penampilan dari Yolanda Sendoro.

0: penampilan Yolanda Sendoro. Butet, cantik kali kau Butet.
1: Masih kak.
0: Ya mirip kami kan, ya, gak usah protes di sana. Oke, ini aku salfok sama pakaiannya ya. Kostumnya sekali sehari ini tuh cantik sekali. Ini sanggul dari Mandailing ya? Enggak, ini dari mana?
1: Batak Toba kak.
0: Dari Batak Toba, ya. Oh iya, namanya apa?
1: Ulos.
0: Ulos. Ini apanya motif sanggulnya di sini? Bulang kan? Bulang. Iya, bulang dari Mandailing itu. Kalau ininya ulos. Kainnya kain ulos, ya kan? Iya. Motif, betul, motif yang ada di sini iya. Gitu. Iya, rencana. Tahu aja kamu ya. Oke, silakan aja langsung komentarnya juri.
2: Akhirnya ada penampilan yang memukau ya. Terima kasih untuk Yolanda Sendoro atas penampilan kamu yang perfect ini ya. Luar biasa. Ini Yolanda yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Entah kenapa baru datang sekarang. Iya, apa ya? Lagu ini karena si Yolanda sudah melumat semua permasalahan yang mungkin muncul bagi penyanyi melakukan lagu ini, semuanya diselesaikan dengan baik oleh Yolanda. Yang paling susah itu kan dia diawali high note kan, tapi ada tempo yang harus kita tunggu. Jadi antara nunggu tempo dengan membidik high note itu susah sekali, apalagi yang di part kedua yang ada interlude. Yang interlude dulu baru high note untuk satu jatuh temponya sama gitu ya, itu susah sebenarnya. Tapi kamu eksekusi dengan baik, berarti latihannya bagus sekali, luar biasa. Terus saya suka dinamika kamu menyanyikan lagu ini, nggak sedih-sedih amat. Ada tadi jalan menguasai panggung, kemudian kamu juga memberikan gestur-gestur yang apa namanya menyemangati gitu ya. Karena lagu ini ya seperti kita bahas tadi, ini bukan lagu tentang sedih-sedih, tapi juga ada optimisme di dalamnya. Bajunya bagus, kemudian make up-nya bagus, perfect.
0: Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Yolanda. Oke, makasih Yolanda. Cantik ya Yolanda ya. Oke, selanjutnya kita panggilkan NPP 19. Tiara Blasinski Siahaan yang akan membawakan lagu Butet. Baik, ini dia penampilan Tiara Blasinski Siahaan.

0: Siahaan. Kenapa Butet? Kayak sedih kali Butet. Iya, senyum kan cantik Butet. Kenapa ya? Enggak katanya. Oke, silakan dewan juri untuk memberikan komentar penampilan dari
1: baik.
0: Tiara.
1: Iya. Tiara Blesensky Siahaan. Benar? Kakak beradik ya sama Tresya Siahaan.
2: Iya, Bang.
1: Iya kan? Iya, teknik vokalnya sama.
0: Iya, sama. Aku pikir Tamara Blesensky.
1: Iya. Kenapa aku tahu? Karena teknik vokalnya sama dengan kakaknya.
2: Iya, Bang.
1: Iya kan? Iya. Sama. Baik. Untuk adikku Tiara masih banyak yang perlu dipelajari, sayang. Ya.
2: Iya,
1: bagus, suaranya udah bagus. Pitch-nya udah bagus, notasinya enggak ada yang meleset. Tapi intonasinya masih kurang, sayang. Keras lembutnya di mana? Bagaimana cara mengenakkan lagunya itu masih harus banyak belajar. Miking-nya tadi masih terlalu dekat, ya kan? Miking-nya kalau udah high note ataupun nada tinggi itu agak dijauhkan, gitu. Nah, kalau udah masuk apa nada yang rendah baru dekatkan lagi, gitu. Secara suara udah oke, ya. Sedikit lagi diasah lagi, dipelajari lagi, akan menghasilkan suara yang matang, suara yang duduk, suara yang enak. Jangan capek belajar, udah itu aja. Ya. Lagu ini udah bagus, udah enak di apa, udah masuk sopan ke telinga, cuman ada beberapa teknik lagi yang harus kamu kuasai. Biar lagu ini benar-benar pek gitu, biar lagu ini benar-benar enak kamu nyanyikan. Gitu, ya. Selebihnya udah oke. Lebih bagus ya, sama ya, rata-rata lebih bagus penampilan di hari kedua daripada hari pertama. Bahkan ini jauh sekali lebih bagus dari penampilanmu yang pertama. Sudah lebih prepare, sudah lebih siap ini. Tapi ayo, jangan capek belajar gitu ya. Oke ya, semangat, thank
0: senyum
1: you.
0: Senyum lagi dong Butet. Dia malu-malu ya. Ya itu dia tadi Tiara Blesensky Siahaan. Selanjutnya kita panggilkan NPP 24 Panji Hadinata Chaniago yang akan membawakan lagu Butet. Baik pemirsa dan dewan juri, ini dia penampilan Panji Hadinata Chaniago.

0: Iya, itu dia tadi penampilan dari Panji Hadinata Caniago. Udah Uco. Iya kan, dia Caniago panggil Uda. Dia di Tanah Batak jadi Uco dia kan? Oke, silakan dewan juri penampilannya.
1: Kalau aku manggilnya Uda Panji. Iya. Panji. Iya, sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Gak expect penampilanmu seperti ini, mengingat penampilanmu yang minggu lalu, ya. Saya melihatmu itu seperti melihat saya di awal-awal kompetisi Bintang Radio.
0: Tolong jelaskan dimananya itu, Jajes.
1: Dimananya? Saya butuh 1 tahun untuk berubah. Merubah vokal, merubah teknik, merubah segala sesuatunya sehingga bisa lebih baik. Bukan apa ya, bukan jadi juara ya, bisa lebih baik. Sementara kamu melakukannya dalam waktu 1 minggu. Saya sangat apresiasi sekali, luar biasa.
0: Tepuk tangan dulu dong untuk Panji.
1: Ya, luar biasa. Saya butuh 1 tahun, kamu butuh 1 minggu aja untuk merubah segala sesuatunya. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa. Tapi Panji, jangan capek belajar. Ya, ada di beberapa tempat memang yang masih kurang, masih perlu belajar. Miking itu harus apa? Tadi sama kayak Tiara tadi ya, micnya terlalu dekat. Apalagi dengan power kamu yang sangat luar biasa, micingnya harus tetap dijaga, gitu. Intonasinya masih kurang, sama kayak tadi. Ya, ada di beberapa tempat yang memang harus soft, dia. Ada di beberapa tempat yang harus high, ya. Amang ya, bukan apang ya. Apang, enggak gitu ya. Iya, bukan apang ya. Kalau apang itu pengertiannya memanggil teman sebaya. Orang Semang, gitu. Ya itu teman sebaya. Sementara yang diminta kan amang gitu. Enggak mungkin kan di panggung sian do kawan sebaya mu bayo. Dia kan enggak mungkin gitu ya. Jadi beda amang, beda apang. Ya, itu harus dipelajari. Mungkin sependengaranmu itu dibilang apang, sebenarnya enggak apang sih, amang. Gitu ya. Kalau bahasa Batak Toba lembutnya itu amung. Di panggung sian do amung muale butet. Harusnya bahasa aslinya seperti itu. Tapi biar lebih awam dibilang amang, bukan apang. Gitu ya, sayang ya. Overall lu udah luar biasa, kamu terbaik.
0: Iya, tepuk tangan dulu untuk Panji Hadinata Caniago. Iya, udah-udah lagu Batak ya kan. Oke, selanjutnya kita panggilkan penampilan NPP 25 Reret yang akan membawakan lagu Sipatokaan. Pemirsa dan dewan juri, ini dia penampilan Reret.

0: Iya, itu dia tadi penampilan Reret. Cantik sekali Reret ya, dengan kostumnya yang luar biasa.
1: Terima kasih, Kak.

0: Bagus. Iya. Oh, Red. Nama aslimu siapa sih?
1: Retisha.
0: Retisha, oke. Okay.
2: Oh, itu nama panggungnya.
1: Nickname.
0: Nickname-nya. Retisha. Ya, ini lagu si Patokaan ini kan udah tahu tadi atau udah dengar dewan juri tadi ngomongnya apa terkait lagu ini? Atau kamu tahu lagu ini lagu tentang apa gitu?
1: Tentang seorang ibu yang mencemaskan anaknya.
0: Tapi gak ada nada-nada cemasnya juga pada saat nyanyi tadi kan, lebih ke bahagia aja gitu. Nah, iya itu jadi kalau menginterpretasikan lagu itu biar bisa apa namanya, biar bisa enak antara yang disampaikan dan juga gestur kamu di panggung kan harus benar-benar diselami maknanya seperti apa. Dan ini kredit ambil di nada standar kan?
1: Iya bang.
0: Iya, cewek ya? Si Patokaan cewek? Si Patokaan itu referensinya cewek atau cowok?
1: Cewek.
0: Cewek bang. Nah, kalau abang dengar tadi seperti kerendahan kan, kurang dapat powernya, kurang mengalir juga. Cuma memang di akhir kamu justru meleset itu di ujung lagunya, di high note-nya. Jadi itu sih yang perlu diperbaiki. Sama satu lagi itu ada di tanah jauh, bukan jauh. Kamu dengarnya jauh.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Jauh.
0: Jauh kan tadi seperti kayak jauh gitu. Jadi hati-hati kan karena bahasa daerah. Jadi kalau berubah cara kita mengucapkannya enggak sesuai lagi dengan daerahnya nanti. Itu aja. Banyak-banyak belajar Reret ya.
1: Oke, Bang.
0: Siap.
2: Baik, tepuk tangan kembali untuk Reret. Oke, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan NPP 27 Riva Riyama Grace Sipurian yang akan membawakan lagu Butet. Baik, ini dia penampilan dari Riva Riyama Grace Sipurian.

0: Iya, itu dia tadi River ya sama Grace Siburian. Wow, luar biasa penampilannya. Cantik sekali Grace. Aku panggilnya River apa Grace atau apa ini?
1: Riva bisa.
0: Riva ya. Oke. Silakan komentarnya dewan juri.
2: Halo Riva.
1: Halo Cici.
2: Halo. Iya, rambutnya sudah bagus ya. Kostumnya sudah sesuai, cantik, pakai high heels ya. Nah, ini baru siap untuk perform di atas panggung. Nah, banyak hal yang berubah dari kamu, Riva, dari penampilan kemarin. Yang ini lebih baik, tapi tetap ada catatan-catatan ya untuk Riva di lagu ini. Ya, yang pertama itu intonasi, apa namanya, dinamika lagu. Jadi kan dalam membangun sebuah dinamika lagu itu kan kita bermain di intonasi, kita bermain di ekspresi, kita bermain di hal-hal yang membuat lagu ini lebih dinamis dia kan, jadi nggak monoton. Nah, kalau urusan bidik-bidik nada tadi hampir sempurna, cuma lirik tadi ada agak-agak kebalik ya di versi 2 ya Riva. Tapi secara overall kamu banyak peningkatan. Nah, ini harusnya Riva pertahankan dan tingkatkan lagi nih penampilan seperti ini ya. Oke, thank you Riva.
0: Iya, itu dia tadi penampilan Riva sama Grace Siburian. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan NPP 28 Iksan Maulana yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk. Mana tepuk tangannya dulu untuk Iksan. Ya, ini dia penampilan Iksan Maulana.

0: Iya, itu dia tadi Iksan Maulana. Seru sekali koreonya ya. Saya udah ikut goyang-goyang tadi. Oh, mau cobain juga? Itu berapa lama latihannya?
1: 3 hari, Kak.
0: Wah, 3 hari. Dilalap langsung sama dia ya. Oke, silakan langsung aja komentarnya.
2: Baik ya. Iksan Maulana.
1: Iya, Kak.
2: Iya, aku senang kali dipanggil Kak, serius.
0: Berasa awet muda iya. Ya.
2: Baik, ya Iksan. Tahu lagunya dari mana?
1: Tahu, Kak.
2: Dari mana?
1: Dari Kalimantan.
2: Iya, luar biasa ya. Sesuai dengan referensi lagunya tadi yang ditampilkan adalah tarian Kalimantan. Saya tahu gitu ya. Iya, tapi sayang sekali manggil apa ya? Iya, sayang sekali Dek. Tadi dengan koreo yang seperti itu, kamu masih kurang latihan nyanyinya. Iya, ya. Harusnya penampilannya koreonya kan udah bagus nih. Ini koreonya kamu paling tinggi nilainya daripada peserta yang lain. Koreo penampilannya. Tapi sayang sekali suaranya masih harus banyak belajar. Gitu. Di antaranya tadi suara apa ya? Karena terlalu banyak gerakan akhirnya nafasnya jadi ngos-ngosan. Gitu. Jadi nafasnya kurang teratur, kurang stabil, nada-nadanya tadi banyak yang meleset. Gitu. Jadi lain kali tidak mengurangi gayanya, enggak, itu udah bagus tadi ya, dipertahankan gaya, tapi coba diusahakan dengan gerakan sebanyak itu, coba diusahakan nafasnya tetap stabil. Caranya bagaimana?

0: Gerakan dance-nya itu bukan gerakan sembarangan loh, memang itu sudah damage-nya ada. Oke, okay. Jadi coba dulu, kalau nyanyi udah coba, nanti lomba dance coba lagi. Bukan berarti cowok gak bisa ngedance ya. Apalagi tarian nasional perlu juga kita ini kan, melestarikan. Atau memang anak tari juga?
1: Iya betul kak.
0: Oh pantas ya. Lah. Iya. Oke, okay. Thank you.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih kak.
2: Tepuk tangan lagi untuk Iksan Maulana. Keren banget koreonya ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke penampilan berikutnya. Kami panggilkan peserta dengan NPP 30. Reski Aditya Alamsyah Purba yang akan menyanyikan lagu Cik Cik Periuk. Ini dia penampilan Reski Aditya Alamsyah Purba.

Iya, itu dia Rezky Aditya Alamsyah Purba. Seru banget ya lagu ini ya. Dan dia juga sudah berpenampilan all out ya dengan menggunakan busana adat Kalimantan. Iya. Baik, silakan Dewan Juri

0: dia kayak tiang listrik lagi nengok aku gitu ya kan.
1: Iya, nasib. Baik, iya. Rizky Aditya Alamsyah Purba. Iya, luar biasa tadi ya. Rizky, kita harus akui bahwasanya kamu salah nada dasar ya, sehingga membuat semuanya lagunya jadi false. Begitu. Ya, saya enggak tahu kamu sadari itu atau tidak, tapi harusnya kalau kamu sadari tadi cepat-cepat diperbaiki. Karena kan ada step kosong musiknya, gitu kan. Lalu dipancing dengan musik yang apa, musik opening, harusnya bisa kamu kejar. Kalau kamu buat tadi begitu, jadi kesannya gak salah sebenarnya. Ini malah kamu terikut dengan nada. Itu nadanya kurang tinggi tadi yang kamu buat. Sehingga gimana ya, jadi gak pas gitu ya. Padahal penampilannya udah oke. Penampilan udah oke, kostum udah oke, act outnya udah oke, luar biasa. Iya, sayang sekali tadi apa ya, lagunya masih salah, apa, salah nada dasar. Gitu ya. Coba belajar lagi, coba lebih tenang membawakan lagunya. Tadi temponya sebenarnya udah pas tadi. Hanya saja di situ aja kesalahannya. Overall udah luar biasa. Oke, okay, thank you.
0: Baik, tepuk tangan kembali untuk Rizky Aditya Alamsyah Purba. Semangat dong. Tepuk tangan untuk Rizky Alamsyah Purba. Oke, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan NPP 33 Intan yang akan membawakan lagu Butet. Ini dia penampilan Intan.

0: Cantik sekali butet yang satu ini. Iya, kenapa juri? Ada apa dengan kalian? Diskusinya kayaknya panjang ya. Oke, silakan komentarnya dewan juri.
1: Iya, Intan. Intan apa sih? Nama panjangnya Intan doang?
2: Intan Cahaya Mulia Lase, Kak.
1: Oke, Batak. Di rumah pakai bahasa Batak?
0: Lase.
1: Enggak masuk.
0: Lase.
1: I know. Saya tanya, oh, di rumah pakai bahasa Batak enggak?
0: Bahasa sehari-harinya apa?
2: Bahasa Indonesia, Kak.
1: Bahasa Indonesia. Berarti memang komunikasi di sekolah atau di mana? Dengan bahasa Batak. Ada menggunakan bahasa Batak di keseharian enggak ada?
2: Enggak, Kak. Bahasa Indonesia.
1: Oke, iya. Jadi kan kalau Batak itu kan artikulasinya kan jelas. Terus dia itu memang boldy gitu. Misalnya butet, nah bukan butet kan. Tadi kan bilang butetnya itu kurang butet dia, ya. Jadi kalau ada kayak ada tertahan di E-nya itu. Nah, itu kan dialek. Jadi harus dipelajari. Powermu oke. Cuma ketika power kita up, hati-hati di miking. Jadi kalau high note agak jauh kan sedikit gitu deh. Jadi dan juga jadi memang kalau kurang power ada masalah. Powernya cukup juga perlu hati-hati. Misalnya kalau powernya cukup, intonasinya juga harus sesuai, dinamika lagunya juga harus sesuai. Jangan semua dikasih power gitu. Kasih dinamika, kasih apa namanya velocity di area-area. Tadi di idogenya itu udah ada hal yang kamu kreasikan ya di idoge, di improve dan okay, kalau penampilan Intan dibanding lagu kemarin kamu lagu apa ya?
2: Lagu Teganya Kau, Kak.
1: Teganya Kau. Enggak tahu ya, kayaknya semua peserta di hari ini itu
0: tampil maksimal.
1: Tampil ya. Maksimal ya. Semua ya, termasuk Intan juga. Apa ya? Apa karena memang persiapannya karena jauh bisa lebih siap atau bagaimana? Menurut Intan sendiri kenapa bisa berubah jauh nih? Biar panitia juga bisa ini bisa menilai.
0: Mungkin latihan lagi atau gimana?
2: Iya kan harus banyak-banyak latihan.
1: Oh iya, berarti waktu itu pertama kali tampil kurang latihan gitu?
2: Latihan juga gak banyak, cuma karena terus latihan kayak...
1: Oke, okay. Oh ingin membalas iya. Kalau kemarin kurang iya. Mau diambil di sini gitu iya. Ya. Oke, okay. Selamat Intan. Okay,
2: terima kasih.
0: Oke, okay, tepuk tangan lagi untuk Intan. Kita lanjut selanjutnya. Kami panggilkan NPP 34, Surya Fikri Handoko yang akan menyanyikan lagu Butet. Baik, ini dia penampilan Surya Fikri Handoko.

0: Iya, itu dia tadi penampilan Surya Fikri Handoko. Iya, kok senyum-senyum juri nih. Oke, silakan. Tatapan matanya agak gimana gitu ya, Bang Hilman ya. Oke, silakan dewan juri untuk komentarnya.
1: Yang pertama jasnya bagus ya.
2: Makasih, Bang.
1: Minjem di mana? Oke.
0: Oh dia, berarti benar itu ya.
1: Oke, Surya.
2: Ya, Bang.
1: Kalau sama kamu ngomongnya ini memang harus blak-blakan ya, Sur.
2: Siap, Bang.
1: Karena memang sebagai petahana, tahu kan petahana?
2: Iya, Bang.
1: Oke, sebagai petahana kamu punya beban di tahun ini, di mana kita memang juga dewan juri juga punya strategi juga untuk mencari apa namanya bintang radio Sibolga yang benar-benar berkualitas dan siap tanding di Korwil. Jadi kita nggak mau, oh kalau kita sudah menang di sini di Korwil kita kalah, kita nggak mau.
2: Enggak,
1: siap. Kita bang. Mau kita all out.
2: Siap, Bang.
1: Jadi mekanisme bintang radio dari tahun lalu kan sudah berubah. Nah tahun ini kita mau ubah paradigma kita, pendekatan-pendekatan kita agar bisa juara sampai nasional.
2: Amin.
1: Potensinya itu ada di beberapa peserta, termasuk kamu. Ya, Surya. Ya, jadi bang. Hal-hal yang sifatnya kesempurnaan ya, itu jadi suatu kewajiban, Sur. Basically kalau suara kamu sudah enggak usah dipertanyakan, sudah enak, kemudian bagaimana kamu mengenakkan lagu dengan suaramu yang khas itu.
2: Makasih, Bang.
1: Nah, terus kamu tambahin lagi dengan instrumen-instrumen improvisasi yang tadi sayangnya kurang mulus ya, Sur. Jadi kami berdua tadi mendengarkan ini maksudnya mau gimana kian tadi kalau seandainya tidak keselek sedikit itu ya, bukan keselek sih, kurang mulus aja improvisasinya, cuma keberaniannya harus dipuji. Banyak orang yang main aman gitu kan. Nah orang-orang yang main aman itu percayalah gak akan punya hal untuk progres ke depannya. Memang harus ambil resiko, take it or leave it kalau kata orang barat gitu ya, ambil atau nggak usah. Nah kalau kamu berani ambil itu artinya pada saat tadi ada kekurangan kamu perhatikan itu, jadikan itu jadi sebuah refleksi buat kamu ke depannya.
2: Sur.
1: Kemudian apa ya, overall selainnya oke. Kamu masih dengan suara khas dan enak sekali. Mungkin Bang Ilman ada tambahan?
3: Iya. Kamu ingat gak minggu lalu apa yang ku bilang samamu? Terkait hari ini.
2: Mengenai
3: hati-hati di hati-hati di lagu daerah. Saya sudah ingatkan kemarin samamu. Karena lagu daerah itu punya kesulitan yang tersendiri dari lagu pop. Lagu pop aku angkat tangan samamu. Itu udah ya, kamu gak usah diragukan lagi lah. Begitu sebagai seorang petahana. Tapi lagu daerah itu Sur punya kesulitan yang dua kali lipat dari lagu pop.
2: Iya. Gitu.
3: Dua kali lipat dari lagu pop kesulitannya. Karena kalau sekali enak, enak kali didengar. Sekali jelek, jelek kali. Nah itu tadi yang kamu tadi, kami apresiasi keberanianmu. Tapi itu yang buat jadi jelek. Celah itu yang buat kami, apa ya, jadi penampilanmu yang dari awal tadi udah mantap, udah bagus apa, dikit itu aja tadi tek, aduh kenapa ya gitu. Jadi iya, kamu memang harus ambil resiko untuk memang sesuatu yang berbeda, tapi hati-hati gitu ya. Kalau kamu mau ambil resiko ya memang persiapkan dengan matang, jangan sehari dua hari ya, memang kamu membawakannya terus sehingga improvisasi itu menjadi sebuah kenyamanan samamu. Kalau gak kayak gitu kau buat, gak enak lagu itu. Itu dia.
2: Iya, Bang. Nah,
3: saya yakin baru 3 hari ini yang kau temuikan itu, improvisasi itu.
2: Enggak, Bang.
3: Baru
2: seminggu dua minggu lah.
3: Seminggu. Tapi kenapa eksekusinya kayak gitu?
2: Mungkin karena dinaikkan lagi bang. Nadanya.
3: Dinaikkan. Ah itu deh. Jadi hati-hati ya.
4: Siap gitu,
3: ya. Amin. Mudah-mudahan kamu bisa lagi ya. Ya kita nggak tahu di belakangnya atau di depannya gimana. Kan saya yang bilang ya. Nggak tahu dua juri lagi. Tapi next time hati-hati.
2: Siap bang.
3: Ya. Oke. Okay. Thank you.
0: Baik, tepuk tangan kembali untuk Surya Fikri Handoko.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik Pro 2 telah tadi kita ikuti untuk hadirnya Bintang Radio dan saksikan besok untuk part 3 besok pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kembali program Madu RRC Bulga Temani Kamu. Bersama saya Joni Sohombing, hadir temani kamu sampai dengan pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
3: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Kembali lagi bersama Nidi Santai Siang pada siang hari ini. Seperti biasa ya teman Pro 2, kalau siang-siang kita bakal bahas mengenai UMKM, ekonomi digital, ya kan. Nah, di siang hari ini kita bakal membahas mengenai ekonomi digital nih teman Pro 2. Coba deh kamu lihat HP kamu sekarang, ada yang namanya media sosial, marketplace, aplikasi pembayaran, sampai platform video. Nah, semua itu ada di satu genggaman kamu. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, kita cuma jadi pengguna atau bisa ikut mengambil peluang dari dunia digital ini? Nah, karena sekarang bikin konten bukan cuma soal viral atau mendapatkan likes aja ya teman Pro 2, kreativitas juga bisa menjadi pintu masuk ke berbagai peluang usaha. Nah teman Pro 2, pada siang hari ini kita bakal bahas mengenai dari konten menjadi cuan. Pasti kamu pernah melihat seseorang yang awalnya cuma suka bikin video, review makanan, berbagi tips, atau bikin konten yang lucu-lucu. Nah, kan lama-kelamaan followersnya bertambah, kemudian datang tawaran kerja atau promosi produk, atau yang sering kita kenal dengan endorse ya teman Pro 2. Nah, disinilah kita bisa melihat perubahan dari cara orang menghasilkan sesuatu dari internet. Jadi konten bisa menjadi aset digital teman Pro 2, tapi tentu aja bukan berarti setiap konten langsung menghasilkan uang. Nah, ada proses di belakangnya, mulai dari kamu menemukan ide, membuat konten yang menarik, membangun kepercayaan audiens, sampai konsisten menghasilkan karya. Nah, jadi kalau kamu suka bikin konten nih, jangan cuma bertanya ini bisa viral nggak ya, tapi coba tanyakan kepada diri kamu, konten ini memberikan nilai apa ya buat orang lain. Dan menarik nih teman Pro 2, banyak orang yang sebenarnya sudah punya modal awal untuk masuk ke ekonomi digital, yaitu ada hobi dan kreativitasnya. Jadi kalau kamu nih suka masak, kamu bisa berbagi resep, atau kamu suka fotografi, kamu bisa bikin konten yang berbau visual. Terus kalau kamu suka olahraga, nah kamu bisa berbagi mengenai informasi atau pengalaman latihan kamu, atau sekedar berbagi outfit yang kamu kenakan hari ini juga boleh teman Pro 2. Dan selain itu kamu suka musik nih misalnya, kamu bisa membuat konten mengenai edukasi musik atau rekomendasi lagu. Jadi kita gak selalu harus punya modal besar untuk memulai sesuatu teman Pro 2, karena yang penting bagaimana kita mengubah sesuatu yang kita sukai menjadi karya yang punya nilai. Dan tentunya tetap perlu belajar tentang komunikasi, teknologi, pemasaran digital, dan cara membangun audiens. Nah, karena di dunia digital ya teman Pro 2, kreativitas aja belum tentu cukup. Jadi kita perlu juga untuk adaptif. Nah teman Pro 2, nanti di segmen selanjutnya kita bakal membahas mengenai affiliate marketing. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Nah iya, aku te pakai latih aku. Feel iso lagi?

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

Terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amri, teman Pro 2 di santai siang pada siang hari ini. Nah, teman Pro 2, kita masuk sekarang ke dalam bahas mengenai istilah affiliate marketing. Nah, teman Pro 2, sederhananya ya, seseorang yang mempromosikan produk melalui konten ataupun tautan tertentu. Nah, ketika ada orang yang membeli melalui mekanisme affiliate tersebut, kreator bisa mendapatkan komisi sesuai ketentuan platform atau program yang diikutinya. Makanya teman Pro 2, jangan heran kalau sekarang ada orang yang membuat video tentang produk yang mereka gunakan, mulai dari perlengkapan sekolah, fashion, gadget, sampai berbagai kebutuhan sehari-hari. Tapi ada satu hal penting, jangan asal merekomendasikan produk hanya karena mengejar komisi aja, teman Pro 2. Karena kepercayaan dari audiens itu mahal harganya. Dan kalau memang pernah menggunakan produknya, sampaikan pengalaman kamu secara jujur ya, teman Pro 2. Kalau ada kekurangan, jangan ditutup-tutupi, karena dalam ekonomi digital, trust juga punya nilai ekonomi sendiri. Nah, teman Pro 2, ada juga yang namanya live shopping atau jualan jadi interaktif. Nah, kalau dulu orang bakal datang ke toko untuk melihat barang secara langsung, tapi zaman sekarang ini pengalaman belanja bisa hadir melalui layar telepon kamu aja. Penjual atau kreator bisa melakukan siaran langsung, menjelaskan produk, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi dengan calon pembeli. Dan lebih menariknya lagi, teman Pro 2, kemampuan komunikasi menjadi sangat penting di sini, karena saat live kita bukan cuma menjual barang aja. Kita sedang membangun pengalaman dan kepercayaan. Makanya kalau kamu punya bisnis kecil, jangan merasa harus punya toko besar dulu untuk mulai dikenal. Memanfaatkan platform digital dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kamu, mulai dari foto produk yang jelas, deskripsi yang jujur, pelayanan yang ramah, sampai konsisten membangun hubungan dengan calon pembeli kamu. Nah, teman berdua, ada sisi lain yang perlu kita bahas juga nih. Ketika melihat konten kreator sukses di media sosial, kita mungkin berpikir, wah, itu gampang banget ya menghasilkan uang dari internetnya. Padahal yang terlihat di layar itu biasanya hanya hasil akhir ya, teman Pro 2. Kita gak selalu melihat proses panjang di belakangnya. Bisa jadi mereka sudah membuat puluhan bahkan ribuan konten ya sebelum menemukan format yang cocok. Jadi jangan sampai hanya mengejar viral membuat kita mengabaikan kualitas, kejujuran, dan keamanan. Dan yang paling penting lagi, teman Pro 2, jangan ikut-ikutan tren bisnis hanya karena kamu FOMO. Karena kamu harus kenali kemampuan kamu, pelajari pasarnya, hitung resikonya, kemudian baru tentukan langkah kamu. Nah, teman Pro 2, kamu sekarang sebagai konsumen atau sebagai pelaku usaha nih, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mi teman Po2 di santai siang pada siang hari ini. Nah teman Po2, sekarang pertanyaannya nih untuk teman Po2 nih, ketika membuka media sosial, kita lebih sering menjadi konsumen atau kreator nih teman Po2? Karena ketika membuka sebuah marketplace ya teman Po2, kita lebih sering menjadi pembeli ataupun penjual. Dan ketika melihat tren digital, kita hanya mengikuti atau mulai mempelajarinya. Karena ekonomi digital sebenarnya memberikan banyak peran yang penting ya teman Po2. Kita bisa menjadi konsumen, pekerja digital, pelaku UMKM, bisa juga menjadi kreator, freelancer, maupun membangun bisnis sendiri. Tapi apapun perannya itu teman Po2, kita perlu punya kemampuan yang sama, yaitu mau belajar dan mau untuk beradaptasi. Jadi kalau hari ini kamu punya ide, jangan langsung berpikir ah kayaknya gak mungkin nih, tapi cobalah mulai dari pertanyaan sederhana seperti apa yang bisa aku buat dari kemampuan yang aku punya. Nah teman Po2, dari obrolan kita pada siang hari ini, kita bisa melihat bahwa ekonomi digital bukan sekedar tentang teknologi ya. Di balik layar ada kreativitas, kemampuan, konsistensi, kepercayaan, dan kemauan untuk terus belajar. Konten memang bisa membuka sebuah peluang ya teman Po2. Affiliate bisa menjadi salah satu model pemasaran yang bisa kamu lakukan. Live shopping juga bisa menjadi cara baru dalam berjualan teman Po2. Nah, dan media sosial bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan karya maupun bisnis kamu. Tapi semuanya tetap membutuhkan sebuah proses. Jadi jangan hanya menjadi orang yang scroll dan melihat peluang orang lain aja teman Po2. Siapa tahu mulai hari ini kamu bisa menjadi orang yang menciptakan peluangmu sendiri. Jadi itu dia teman Po2, obrolan kita pada siang hari ini di santai siang, dari konten kecuan ketika kreativitas jadi penghasilan. Makasih sudah mendengarkan kami di santai siang pada siang hari ini. Jangan kemana-mana teman Po2, tetap di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo kamu Pro 2, kembali lagi bersama Mni di informasi olahraga pada siang hari ini. Dan teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, kabar pertama datang dari Argentina nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi yang kembali masuk skuad timnas Argentina untuk agenda internasional mendatang. Messi diproyeksikan tampil dalam laga persahabatan menghadapi Benin di Stadion Monumental Buenos Aires 6 Oktober 2026, dan pertandingan ini mendapatkan perhatian karena Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA menyiapkan penghormatan khusus untuk sang kapten. Nah teman berdua, selama membela Argentina, Messi sudah mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi termasuk Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Karena itu pertandingan melawan Benin diproyeksikan menjadi salah satu momen spesial dalam perjalanan Messi bersama timnas Argentina. Dan teman berdua, beralih ke Inggris, kejutan terjadi di Old Trafford. Manchester United harus tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Bridgerton dan Hove Albion. Padahal Setan Merah sempat unggul 2 gol hanya dalam 10 menit pertama teman berdua. Sheila Kay membuka skor pada menit ke-8 sebelum Mason Mount menggandakan keunggulan 2 menit kemudian. Namun Bridgerton bangkit, cara Lampos Kostoulas memperkecil ketinggalan sebelum jeda. Dan memasuki di babak kedua ya teman berdua, Pascal Gross menyamakan kedudukan pada menit ke-65. 5 menit kemudian Maxime De Kuyper mencetak gol kemenangan Brighton. Dan MU pun harus menerima comeback lawan dan tersingkir dari Carabao Cup. Dan kita beralih lagi nih teman berdua ke Italia. AC Milan juga mendapatkan hasil kurang menyenangkan nih teman berdua. Bermain di San Siro pada match day pertama Liga Europa 2026-2027, Milan kalah 0-2 dari Benfica. Dodi Luque Bacchio membawa Benfica unggul pada menit ke-16. Jacob Kaminski kemudian menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-52. Pelatih Milan Ruben Amorim mengakui Benfica tampil lebih baik dan menyoroti masalah kreativitas serta minimnya pergerakan tanpa bola dari anak asuhnya itu. Dan bagi Benfica ya teman berdua, kemenangan ini juga menjadi catatan bersejarah ya, karena merupakan kemenangan pertama mereka atas Milan dalam sejarah kompetisi Eropa. Nah teman berdua, itu dia rangkuman info olahraga pada siang hari ini. Messi bersiap menyambut momen spesialnya bersama Argentina. Ada Manchester United harus mengakhiri langkahnya di Carabao Cup, sementara ada AC Milan juga ya teman berdua yang memulai perjalanan Liga Eropa dengan kekalahan. Ya itu dia teman berdua updatean info olahraga pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di info olahraga edisi selanjutnya. Bye bye.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
6: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Amni di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah, teman Pro 2, kabar pertama datang dari perfilman Indonesia lewat film Istimewa. Nah, teman Pro 2, film keluarga yang mulai tayang di bioskop hari ini 17 September 2026. Film produksi Kairos Film ini bercerita tentang 5 anak penyandang disabilitas. Ada Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang mencari sosok ayah mereka, Pak Mahendra. Dan perjalanan tersebut membawa mereka menghadapi berbagai tantangan tentang persahabatan, kepercayaan, keberanian, dan arti keluarga. Nah, teman Pro 2, film ini dibintangi Matias Mucus, Yani Melwani, ada Ajil Ditlo, Agus Kuncoro, dan Salsabila Bella. Nah, teman Pro 2, bergeser nih ke film Netflix, ada The Whisper Man, film thriller kriminal yang mengangkat misteri hilangnya seorang anak. Dan ceritanya berpusat pada Tom Kennedy yang mencari putranya Jake setelah menghilang secara misterius. Dalam pencarian tersebut, Tom meminta bantuan ayahnya, PT Will, seorang pensiunan detektif yang pernah menangani kasus pembunuhan berantai. Film ini dibintangi Robert De Niro dan Adam Scott, dan film ini diadaptasi dari novel karya Alex North yang udah tayang di Netflix ya teman Pro 2 sejak 28 Agustus 2026. Nah, buat penggemar serial politik nih teman Pro 2, Netflix juga baru merilis thriller penuh film The Diplomat season 4. Carrie Russell kembali sebagai Kate Wyler yang menghadapi krisis politik internasional setelah operasi rahasia Presiden Greenspan dan Wakil Presiden Hal Wyler. Dan Kate kemudian bekerja sama dengan Todd untuk menghentikan konspirasi yang berkaitan dengan senjata Rusia dan berpotensi membawa Amerika Serikat semakin dekat dengan perang. Dan di film Diplomat keempat ini ya teman Pro 2, terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang pada 15 Oktober 2026. Serial ini juga mendapatkan 10 nominasi Emmy tahun ini termasuk kategori serial drama terbaik. Wow. Nah teman Pro 2, itu dia 3 kabar entertainment pada siang hari ini. Ada Anak Istimewa dengan cerita keluarga dan perjuangan 5 anak, ada The Whisper Man dengan misteri penculikan, serta The Diplomat season keempat yang kemudian membawa kita ke tengah intrik politik internasional. Itu dia ya teman Pro 2, informasi entertainment pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tau.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh, serah.
6: Sirama-rama, mari pulang. Marilah pulang, marilah pulang bersama-sama.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
3: ...94,8 FM... ...Broadway Sipolga.
4: Teman terbaik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
3: Masih di 94,8 FM Pol 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pol 2 di informasi lokal pada siang hari ini. Kita mulai dari daerah Tapanuli Tengah nih teman Pol 2. Polres Tapteng memperketat patroli Blue Light KRYD di wilayah Pandan, Sibuluan hingga Sarudik. Nah, patroli ini ya teman berdua menyasar sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat untuk mencegah 3C, balap liar, tawuran, geng motor, serta aksi premanisme. Nah, berita selanjutnya ada dari Kabupaten Toba nih teman berdua. Pemerintah daerah bersama Satker Pelaksanaan Prasarana Strategi Sumatera Utara mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat. Dan pembahasan ini ya teman Pro 2 mencakup kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, legalitas serta kondisi jalan dan jembatan menuju lokasi pembangunan di Kecamatan Uluan. Sementara itu kabar datang dari Kabupaten Mandailing Natal nih teman Pro 2, sebuah minibus yang membawa dua warga asal Padang terjun ke Sungai Batang Gadis wilayah Kota Nopan pada Rabu 16 September 2026, dan kedua korban berhasil dievakuasi warga dan mendapat penanganan medis. Dugaan sementara ya teman Pro 2, kecelakaan terjadi karena pengemudinya mengantuk. Itu dia teman Pro 2, 3 informasi lokal pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana karena masih banyak lagi informasi yang menarik ya teman Pro 2. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.
1: 오빠 오른쪽으로 가.
0: 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거.
1: 오른쪽으로.
0: 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 돼, 그럼 막. 오빠. 오빠, 그럼 막.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
4: Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
4: Teman terbaik kamu.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi bersama Mini Info Pro 2 pada sore hari ini. Dilansir dari laman rri.co.id, teman Pro 2, cerita rakyat Indonesia Timun Mas bakal hadir dalam bentuk film animasi layar lebar dengan pendekatan yang lebih modern. Nah, teman Pro 2, film ini digarap oleh Andri Pratama bersama studio animasi Imagimata. Nah, ini telah merilis official teaser trailer pada 9 September 2026 yang lalu. Kisahnya tetap menghadirkan sosok gadis kecil yang terinspirasi dari Timun Mas dan harus menghadapi kejaran raksasa Buto Ijo. Namun ya, teman Pro 2, versi animasi ini gak cuma fokus pada aksi kejar-kejarannya aja, tapi juga membawa tema tentang keberanian, harapan, perjuangan, dan sebuah pilihan hidup. Dan lewat teasernya ini ya, teman Pro 2, penonton diperlihatkan suasana hutan, karakter fantasi, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran yang dikemas dengan visual animasi modern. Dan yang lebih menariknya lagi, teman Pro 2, pihak Imagimata menyebut film ini dibuat melalui kolaborasi animator dan seniman lokal tanpa menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI dalam proses pembuatannya. Untuk naskahnya sendiri, Andri Pratama berkolaborasi dengan Rati Kumala ya teman Pro 2, seorang penulis gadis kretek dan koloni. Dan film ini juga menjadi salah satu upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara agar semakin dekat dengan generasi penonton masa kini. Nah teman Pro 2, buat kamu yang sejak kecil kenal cerita Timun Mas, bakal penasaran gak sih melihat versi animasinya ini gimana? Jadi sampai saat ini ya, jadwal tayangnya di bioskop itu belum diumumkan teman Pro 2. Jadi kita masih sama menunggu informasi resmi berikutnya dari pihak produksi. Dan teman Pro 2, itu dia info Pro 2 pada sore hari ini. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan di program English Corner, belajar bahasa Inggris bersama Mas Kursus. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di 94,8 FM Pod 2 RRI Siboga, teman terbaik kamu. Hello, good afternoon everyone. Welcome to our English Corner today. Hello everyone, how are you? It's so wonderful to see all the high energy of our best friend here. Before we start our exciting session today, let me ask you a simple question. What is your favorite activity when visiting the beach with friends or family? Nah, selamat sore teman berdua. Selamat datang kembali di English Corner pada hari ini. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Nah, sungguh luar biasa ya teman berdua melihat semangat teman-teman terbaik aku semuanya di sini. Nah, sebelum kita memulai sesi kali ini ya teman berdua, boleh aku bertanya kepada kamu semua, gimana nih? Apa sih aktivitas favorit kamu saat berkunjung ke pantai bersama teman ataupun keluarga? What is your favorite item? Yeah, dan pertanyaan ini ya teman berdua, this question bringing us to our special theme for today, which is it's fun to have fun at the beach. Today English Corner program is brought to you by Mas Kursus together with Miss Evie, Gwen Teguh and Yonatan Sirait, and to help Produa Friends Learn English. Nah teman Produa, pertanyaan yang tadi itu membawa kita ke tema spesial kita pada hari ini. Temanya kali ini adalah It's Fun to Have Fun at the Beach. Jadi dan acara English Corner pada hari ini itu terlaksana didukung oleh Mas Kursus, dan kali ini ada Miss Evie, ada Gwen Teguh, dan ada Yonatan Sirait yang akan membantu teman Produa belajar di rumah. Nah teman Produa, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku kasih ke Miss dulu nih, bagaimana nih Miss pembahasan kita pada sore hari ini?
1: Ya, jadi selamat sore buat semua pendengar RRI Produa Siboga dimanapun berada sekarang. Well, I hope that all of you are in a good condition and you can enjoy this afternoon. Yeah, it's a bit cold, it's a bit windy, and it's really nice to be at home with family, with our beloved people. Jadi sore ini kita mau bahas topik tentang it's fun to have fun at the beach. Beach itu artinya pantai ya. Saya rasa karena kita wilayah kita Sibolga ini berdekatan dengan banyak pantai ya, beberapa pantai yang juga menjadi daerah atau menjadi tourism spot, menjadi tujuan wisata ya, untuk dikunjungi beberapa wisatawan lokal mungkin. Nah, artinya kata pantai ini sangat identik dengan warga Sibolga tentunya. Artinya kita sering menghabiskan waktu berakhir pekan mungkin, atau berholiday dengan low budget, cocoknya di pantai daerah Sibolga atau Tapeng dan sekitarnya, Sibolga sekitarnya maksud saya. Nah, jadi kalau kita berada di pantai, hang out with our friends ya, atau family seperti kata Kak Ami tadi, tentu saja akan muncul beberapa kata yang akan kita ucapkan atau seringkali kita ucapkan ketika sedang membuat dialog atau berbincang dengan teman-teman kita saat berada di pantai, having fun with friends. Contohnya ada kata sunbathe, berjemur, ada kata wave, ombak, ya, apalagi kira-kira?
2: Sandcastle
1: ya, istana pasir. Yes. Ya, yes, istana pasir. Apalagi when kira-kira ketika kita pergi ke pantai, apa contoh vocabulary, baik itu kata benda ataupun kata kerja yang mungkin bisa kita ucapkan saat bersama teman kita?
3: Swim,
1: yes, berenang, benar. Ada lagi?
2: Playing volleyball.
1: Yes, playing volleyball artinya
2: bermain di pantai.
1: Iya, yeah. Playing volleyball, main.
2: Bermain bola di pantai.
1: Bermain bola voli. Yeah. Yes. Okay. Apalagi kira-kira Gwen?
3: Enjoying the sunset.
1: Yes, enjoying sunset. Ya, yeah, karena kebanyakan orang suka pergi ke depan ke daerah pantai itu pada saat udah mau senja ya, mau menikmati sunset. Ya, yeah, benar. Enjoy the sunset, menikmati matahari terbenam. Apalagi kira-kira? Selain swim, sandcastle, wave, ombak, apalagi kira-kira daerah pantai? Apalagi kira-kira?
2: Building sand castle.
1: Yes, building, membuat ya, membentuk, membangun sebuah istana pasir, khususnya buat anak-anak ya.
2: Yes.
1: Kayaknya kalau Gwen dengan Jonathan nggak buat sand castle lagi ya kalau pergi ke pantai. Yes, apalagi kira-kira?
3: Collecting the seashell.
1: Yes, collecting the seashell, mengumpulkan apa itu namanya, kerang-kerang ya, kulit-kulit kerang itu ya, ya, yang mana bisa kita jadikan sebuah handicraft. Kerajinan tangan ya, banyak sekali kerajinan tangan yang bisa terbentuk dari seashell. Yeah, that's right. Ada lagi yang lain? Kira-kira ketika kita pergi ke pantai apa lagi? Kayaknya relax ya, bisa juga loh kata kerja ya, relax, bersantai, enjoy the food, menikmati makanan, karena tentu saja beberapa pantai itu identik dengan adanya kafe atau warung-warung kecil yang menjajakan makanan dan minuman yang cukup murah, relatif murah untuk para pengunjung. Apalagi kira-kira angin loh ya kan, ketika kita ke pantai sudah pasti ada anginnya yang kadang membuat kita jadi mengantuk. Bahasa Inggris angin apa, ayo? Wind, ya, W-I-N-D, wind. Ada lagi, misalnya juga bisa kita buat kata hangout, nongkrong. Karena nggak semua orang yang mau pergi ke pantai itu memang bertujuan mau berenang atau membuat istana pasir. Ada juga yang pergi ke depan, ke tepi pantai itu atau ke pinggir laut gitu ya, yang memang cuma mau duduk aja sama teman-temannya, menikmati sebungkus kacang rebus misalnya atau jagung rebus sambil ngobrol sampai malam tiba ya. Nah, jadi saya rasa itu beberapa kata kerja ya, ataupun vocabulary ya, vocabulary yang mungkin kita bisa mungkin terucap saat kita berada di pantai bersama keluarga maupun bersama teman-teman kita.
0: Oke, teman berdua, tadi itu udah ada beberapa kosakata ya, Miss ya, dari ada kata benda, ada kata kerja juga. Bener, tadi Miss ada sekali kata sifat. Boleh Ami ulangi, Miss?
1: Bisa, silakan. Okay. Kami
0: tadi ada beach ya, yang artinya pantai.
1: Betul.
0: Terus nanti Miss tolong dikoreksi ya, mata.
1: Iya, silakan.
0: Nah, ada hangout yang hangout. Tadi ada nongkrong, jalan-jalan ya, Miss. Ada wave, ombak, terus ada sunbathe ya.
1: Sunbathe
0: ada berjemur, ada tadi build ya.
1: Build the sun castle.
0: Membangun ya, Miss. Sand castle, istana pasir, terus ada swim tadi,
1: berenang.
0: Terus ada playing volleyball, playing ball, bermain bola atau bermain volley di pantai, terus enjoying the sunset, terus menikmati matahari terbenam ya, Miss. Terus ada tadi seashell,
1: kerang laut.
0: Terus ada angin, wind, terus ada juga mungkin ini, Miss, udara yang cerah, sunny ya.
1: Sunny day,
0: terus breezy kali ya, Miss ya. Berangin sepoi. Nah, itu dia teman-teman berdua, mungkin beberapa kosakata ya yang bisa teman-teman catat ya, mungkin di rumah ada dari kata sifat, ada kata kerja juga, terus ada
1: kata benda juga
0: yang mungkin bisa membantu penambahan kosakata teman-teman berdua di rumah. Namun teman-teman berdua, setelah lagu berikut kita akan kembali lagi ngobrol bareng Gwen, Miss Evi dan Jonathan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Siboga, teman terbaik kamu.

0: cause it's only my beginning. He's just one boy of a billion.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Teman terbaik kamu.
4: Okay, so welcome back again with us at the second session. Segmen kedua kita kali ini tentang membuat dialog ya. Nah, di sini Gwen dan Yonatan akan mempertunjukkan sebuah dialog singkat tentang bagaimana berdialog di pantai ketika hangout atau ketika menikmati pantai, mungkin di akhir pekan atau di waktu senggang, dan tiba-tiba Gwen dan Yonatan bertemu. Okay, alright. So here they are. Please.
5: Hi Gwen. Nice to meet you to be here. And I will ask you about how many times you come in the beach and
4: to the beach.
5: And what do you do when you come to the beach?
6: Hello, Yonatan. Nice to meet you. When I go to the beach 2 times in 1 week, and after that I like enjoying sunset.
4: Yes.
6: Collecting seashells with my best friend. I think it is all. And how many times did you go to the beach?
5: I'm sometimes 4 times in 1 week, on 1 week.
4: In 1 week, okay.
5: Yes. And I like to playing volleyball, beach volleyball.
4: To play
5: beach volleyball,
4: yes.
5: In the beach and run with my friends, building a sandcastle, and that's all.
6: For you, what do you feel when you, what is your first expression when you go to the beach?
5: For me, I see the beach very beautiful, and I sometimes take a photo with my friends, and that's all.
4: Yes, you can ask him. Ask her back.
5: Oh, and you, what do you do? And what you feel when you go to the beach?
6: I feel happy because, and I'm excited, and I'm excited to waiting the sunset. I think it is all.
5: Okay, thank you, Gwen.
6: Thank you, Yonatan. Okay.
4: Yes, itu dia tadi dia dialog singkat tentang ketika mereka bertemu di pantai, lalu bertanya jawab tentang kira-kira apa perasaan mereka saat berada di pantai, apa yang mereka lakukan saat pergi ke pantai, seberapa sering mereka pergi ke pantai, ya. Jadi ada juga beberapa pertanyaan lain yang akan mungkin terjadi ketika kita pergi ke pantai. Contohnya nih, menurut kamu sunset itu bagaimana? Atau misalnya kalau pergi ke pantai, kamu suka ngumpulin kulit kerang nggak? Atau misalnya banyak sampah di pantai ini, mau nggak kita bersihin contohnya? Ya, so actually there are so many possibilities that we can ask to our friends while hanging out or while spending time or while having fun at the beach with our friends or even family. Nah itu dia tadi contoh dialognya, semoga bisa membantu teman-teman kami yang juga sedang kesulitan membuat dialog dalam bahasa Inggris ya.
3: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas,
3: budaya,
1: dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
2: Teman.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita ini udah masuk nih di segmen yang mungkin teman Pro 2 tunggu-tunggu, di Song Corner nih. Jadi kita akan mendengarkan satu lagu dari The Beach ya, tadi jurus Beach Boys, yeah. Maaf teman Pro 2, judulnya Surfing USA. Jadi kita dengerin dulu ya teman Pro 2 lagunya, baru nanti kita akan bedah kosa katanya seperti biasa. Okay.

0: Itu dia teman-teman, dua tadi lagunya dari Beach Boys, Surf from USA. Oke Miss, mari kita bedah Miss beberapa mungkin ya, ada vocabulary ya Miss ya dari lagu tersebut. Mungkin ada ocean ya Miss?
1: Ya ada ocean, samudra, ada view, pemandangan, ada surf, berselancar. Ada juga tadi saya dengar surfboard, papan selancar.
0: Iya papan selancar.
1: Iya.
0: Terus ya ada seperti biasa ada beachnya juga ya Miss ya.
1: Sudah pasti.
0: Terus apalagi ya tadi ya?
1: Ada enjoy, menikmati. Apalagi ada yang kalian dengar yang identik dengan topik kita sore ini? Ayo.
2: Inside.
1: Inside outside ya. Tadi dia bilang ada inside outside ya. Ya. Surfing around USA. Ada lagi?
3: Summer.
1: I'm sorry?
3: Summer.
1: Yes, summer. Musim panas. Yes, summer. Musim panas. Benar sekali. Tadi itu yang benar-benar kita dengar dan berhubungan dekat dengan topik kita sore ini ya, Kak Amni.
0: Iya, benar, Miss. Kayak lagu ini kayak menceritakan keseruan musim panas enggak sih,
1: iya,
0: Miss, di tepi pantai?
1: Iya, benar, benar, benar. Artinya mereka mau berselancar mengelilingi seluruh USA gitu ya, selama musim panas.
0: Karena dibilang di lagu itu kayak, seandainya kita punya ombak, Kak, mungkin kita akan berselancar seperti di USA,
1: iya,
0: gitu benar, ya, Miss,
1: benar,
0: ya?
1: Iya, benar, benar, benar sekali.
0: Karena di beberapa liriknya itu kayak, if everybody had an ocean across the USA.
1: Iya.
0: Jika setiap orang memiliki samudra di seluruh Amerika, then everybody be surfing like California. Maka semua orang akan berselancar seperti di California. Jadi dia bilang everybody gonna surfing in USA. Semua orang pergi berselancar. Jadi lagu ini untuk mengajak kita berselancar, bersantai di tepi pantai, menikmati musim panas ya bersama keluarga, bersama teman-teman. Mungkin dari kata-kata tadi mungkin bisa kan Miss kita buat beberapa contoh kalimat
1: ya,
0: Miss.
1: Ya, bisa dong. Bisa dong.
0: Seperti kata yang kayak kita menggunakan kata ocean misalnya, yeah, the ocean waves are strong but swimming in the sea is super exciting. Di samudra ombaknya sangat kencang ya, strong, but swimming in the sea is super exciting. Tapi
1: berenang
0: di laut itu sangat menyenangkan,
1: serunya.
0: Seru gitu ya Miss ya. Boleh nih Kak Gwen atau Yonata
1: nih
0: kasih
1: Yonata
0: beberapa kata nih dari
1: satu coba nih tadi kamu bilang ada kata kita ganti jangan inside outside ya, coba kita ganti dulu dengan view pemandangan. Yuk kamu buat kalimat dulu dengan menggunakan kata view pemandangan.
2: I like to see a view in the beach.
1: Yes, saya suka melihat pemandangan di pantai. Oke, coba Gwen dulu dengan kata summer, musim panas.
3: I like sunbathing while
1: it's summer.
3: While it's summer.
1: Yes, suka berjemur ya ketika lagi musim panas. Gak takut hitam Gwen. Ya, saya akan bantu juga buat kalimat dengan kata surfboard ya, papan selancar. All surfers must have the best surf boards to make them safe while surfing. Setiap peselancar itu harus punya papan selancar yang terbaik untuk menjamin, untuk menjaga keselamatan mereka saat berselancar. Itu dia tadi ya, tiga contoh kalimat ya Kak Amni.
0: Ya mungkin beberapa kalimat itu bisa membantu teman Pro 2 di rumah ya, atau teman Pro 2 di rumah juga boleh nih kirim satu kalimat yang kalian dengar dari lagu yang tadi itu. Jadi boleh WhatsApp kami di 0811 656 3033, atau boleh juga nih di mention di YouTube-nya RRI Sibolga atau di Facebook RRI Sibolga, Pro 2 RRI Sibolga. Nah teman Pro 2, nanti di sesi selanjutnya kita masih bercakap-cakap ya, bersharing bersama Gwen sama Yonatan dan Miss Evi juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
4: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
0: Pro 2.
3: Ya, masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di English Corner ya, teman Pro 2. Masih ada Miss Evi, masih ada Gwen, masih ada Jonathan di sini. Dan di sesi ini kita akan sharing-sharing ya, Miss ya, mengenai pengalaman atau tips-tips belajar bahasa Inggris ya, Miss. Dari Gwen dan Jonathan juga. Disilahkan, Miss.
4: Yeah, okay. So because we're gonna share about how to learn English in when you want to write, read, listen, and mostly for speak. Yeah. So I guess this question will be dedicated to Gwen and Jonathan first, and they will say something about their difficulty or what they feel while studying English or to be good at speaking English, to be good at writing, to be good at speaking and also reading. Oke, kayaknya yang paling tepat menjawab pertanyaan Kak Amni tadi ini harusnya dari Jonathan dan Gwen dulu ya. Kira-kira apa yang menjadi kendala, kesulitan, perasaan, pengalaman belajar bahasa Inggris untuk membuat bisa membuat percakapan tadi ya, itu juga arti dari bukti dari kebolehan, kemampuan Jonathan dan Gwen loh belajar bahasa Inggris selama ini. Yuk, silakan dari Jonathan.
5: You must don't be shy and
4: yes, don't be shy, jangan malu ya.
5: And don't scare about English.
4: Yes, don't be scared about English. Ya, yeah, jangan takut dengan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu safe, enggak menggigit. Ya, yeah. Lalu perasaannya gimana nih kalau lagi belajar bahasa Inggris?
5: Sometimes I scared about.
4: I'm scared.
5: Yeah, I'm scared.
4: Yes.
5: About the English.
4: Yes.
5: And shy because speaking with my friends in the life.
4: Oh ya, yeah. Kadang merasa takut juga, takut salah ya.
5: Yes.
4: Karena sering praktek bahasa Inggris waktu ada acara dari siaran langsung Kak. Jadi Jonathan merasa takut bikin salah.
3: Iya juga ya, apalagi mungkin baru first time ya, Miss ya.
4: Iya, karena speakingnya secara live gitu. Nah, gimana?

0: dengan Gwen, apa yang menjadi kendala, kesulitan, atau perasaannya saat belajar bahasa Inggris bagaimana?
1: When I'm studying English,
0: yes.
1: Sometimes I feel happy and sometimes I feel scared.
0: Ya, kadang merasa bahagia, kadang merasa takut.
1: I scared because when it is in the test, I didn't know the answer or the vocabulary.
0: Yes, waktu ada tes, ada ujian, takutnya Gwen itu enggak tahu kosakatanya, jawaban dari tes yang diberikan guru gitu. Apalagi nih kira-kira kendalanya, Gwen?
1: I feel shy when I speak English with
0: my friends.
1: Yes.
0: Okay. Merasa malu berbincang dalam bahasa Inggris bersama teman-teman. Terus perasaannya gimana nih kalau belajar bahasa Inggris itu supaya kamu bisa cepat pintar, mahir tuh kira-kira perasaannya gimana? Kamu senang belajar bahasa Inggris gak?
1: Yes, I happy when I'm studying English.
0: Oke, okay. Senang belajar bahasa Inggris tapi tetap ditemani rasa takut kalau bikin salah. Jadi itu sebenarnya yang menjadi kendala setiap kali murid-murid belajar bahasa Inggris ya kami ya. Artinya bukan hanya di sekolah, di tempat bimbel kami di Emas Kursus juga, saya sering menemukan masalah yang sama. Memang hanya itu, malu, takut.
2: Iya sih Miss, kadang kan kendalanya tuh kayak kita tahu apa yang mau kita bilang, cuman kan kita takut salah ya Miss pelafalannya. Malu-malu Miss, kan lidah kita kan kadang ini gitu loh. Iya sih, ya, itu sih beberapa ketakutan yang mungkin orang takut untuk belajar bahasa Inggris ini, Miss.
0: Ya. Makanya kalau di saya pribadi, saya lebih concern dengan anak-anak berani dulu ngobrol.
2: Confident dulu ya, Miss ya.
0: Confident dulu dia dengan dirinya sendiri supaya ketika sudah punya keberanian, sudah minat berbicara, nanti kita sudah gampang memperbaiki structure, tensisnya gimana, sudah mudah. Artinya ketika kelas writing kita bisa jelaskan seperti ini ya, kamu yang salah tadi itu seperti ini seharusnya. Jadinya lebih mempermudah saya pribadi untuk mempercepat progres murid
2: belajarnya
0: itu
2: ya.
0: Gitu dia.
2: Ya juga sih.
0: Iya benar. Jadi kalau saya langsung fokus dengan structure, dengan grammar, mereka takut sendiri.
2: Malah nggak berani ngomong nanti, Miss.
0: Belum lagi ya kami. Belum lagi gini loh. Dia mungkin punya talent, gitu ya. Dia mungkin punya talent. Tapi nggak mau ngomong. Dia tahu loh.
2: Dia udah bisa ditulisan, ya, dia bener, bisa bener, bagus. Bener, tapi bener, pas bener, dia mau mengucapkan, dia bener, takut bener, gitu. Bener.
0: Jadi komplikasinya itu macam-macam ya kami. Makanya kalau saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris ya memang. Solusinya juga harus beda-beda.
2: Tergantung muridnya ya, Miss.
0: Iya, tergantung murid itu sakitnya apa.
2: Iya juga.
0: Jadi saya harus lihat dulu sakitnya apa supaya tahu kasih obatnya gimana. Gitu kira-kira kalau dokter ya, Kak Amin.
2: Bener sih, Miss. Jadi kalau misalnya si Gwen dia di tulisannya udah bagus, mungkin pas di public speakingnya lagi mungkin lebih diperlancar dan dipelatih lagi gitu ya, Miss, di Emas Kursus.
0: Iya, seperti itu sih. Jadi mereka santai dulu, senang dulu. Jadi ketika kita juga ada kelas speaking, saya usahakan selalu menjadi yang pertama memberi contoh. Contohnya mau speaking tentang, kita mau speaking tentang holiday misalnya. Saya pasti jadi yang pertama dulu sebagai role model. Jadi mereka lihat, mereka bisa
2: mengulangi ya?
0: Mengcopy bahkan ya. Bukan hanya mengulangi loh Pak, mengcopy gitu. Jadi mereka punya role model yang patut untuk dicontoh gitu.
2: Ya sih Miss, jadi kayak, oh kayak gini ya rupanya pengucapannya, gini ya mimik wajahnya, seperti ya Miss, ini tone-nya, karena kan berbeda kan ya Miss, nanti ada satu kalimat yang kata ini memang mungkin sama ya Miss, cuma kan cuma kan artinya kadang yang berbeda gitu loh.
0: Bentar ya Kak, saya mau tanya Yonatan nih, Yonatan setiap kamu belajar dengan Miss di kelas ya, kamu ada gak yang kamu rasa kamu mau copy dari Miss ketika saya yang bicara?
3: Sometimes, Miss.
0: Sometimes. Apa kira-kira yang mau kamu copy, yang kamu mau curi dari saya saat saya speaking?
3: How to say
0: yes. The word.
3: Yes.
0: Apalagi yang mau kamu curi dari saya saat saya memberi contoh?
3: Body language.
0: Ya, bahasa tubuh ya, penting sekali supaya mereka tuh ngomongnya enggak kayak robot loh, Kak. Itu juga penting gitu.
2: Jadi yang kayak enggak membaca gitu juga ya, Miss ya.
0: Benar. Nah kamu Gwen, apa yang mau kamu copy dari saya ketika kita belajar bahasa Inggris?
1: Expression ya.
0: Bagaimana ekspresi atau mimik kita saat kita berbicara, apalagi selain ekspresi?
1: And fluency.
0: Fluency, kefasihan. Mm-hmm. Nah, jadi ketika dia sudah punya minat, dia sudah mulai percaya diri, sudah punya modal di bahasa Inggris tadi. Nah, yang paling tinggi itu emang fluency, Kak.
2: Oh iya ya.
0: Jadi dia akan fasih ya. Fasih itu lancar bicara, dialeknya atau gaya berbicaranya sudah lebih enak gitu.
2: Ekspresinya juga udah dapat, body language-nya juga.
0: Iya, tadi ya,
2: benar sih, kefasihan ya, ya yang di akhir ya, Miss ya. Dan itu mungkin harus perlu banyak latihan ya, Miss.
0: Ya, practice makes perfect, Kak.
2: Iya sih. Dan ya teman Prodo, udah gak terasa nih kita udah di penghujung acara English Corner ya Miss pada sore hari ini. Di hari ini kita udah banyak belajar nih teman Prodo tentang kosakata seputaran pantai, laut, terus aktivitas yang bisa dilakukan di pantai. Selain itu juga Gwen, terus ada Jonathan dan Miss Evie juga udah banyak membantu kita mengenai kata-kata, kalimatnya juga. Dan ya berharap teman Pro 2 mencatatnya di rumah biar bertambahlah pengetahuan kita pada sore hari ini. Terus juga tadi Miss Evie, Gwen sama Jonathan juga udah berbagi sama kita mengenai tips dia belajar bahasa Inggris, bagaimana untuk confidence, untuk kayak biar lancar ngomong bahasa Inggrisnya di rumah teman Pro 2. Terima kasih ya Miss, terima kasih Gwen, terima kasih Jonathan udah membantu teman-teman Pro 2 di rumah untuk belajar bahasa Inggris pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi teman Pro 2 di English Corner minggu depan. See you, bye-bye.

0: 그랬든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Sian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih di 94,8 FM Padua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Padua, terima kasih sudah menemani Yamdi dari jam 12 tadi siang ya hingga sekarang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Padua, buat kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Padua, karena cuaca sekarang kalau di Sibolga sedang hujan. Semoga kamu sampai tujuan dengan selamat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Nah, teman Padua, di segmen selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Padua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Dibalik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah, hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
5: Pro2FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Welcome back to Teras Pro 2 bareng Wulan ya. Di hari ini, di hari Kamis 17 September 2026. Teman Pro 2, gimana? Di malam hari, menjelang malam ini ya, hujan sepertinya ini di daerah Sibolga. Kalau di daerah sekitar Pandan gimana? Apakah hujan juga? Tapi tenang aja, walaupun hujan, kamu semua bakal tetap Wulan temen ini sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Kemudian nanti di pukul 7 malam ada Music Love Chat ya. Ada Rio Club spesial bintang tamunya ya dari Relay dari Pro 2 Jakarta. Jadi tenang aja, karena kamu bakal tetap seru-seruan walau gak bisa keluar rumah, walau lagi di jalan, hujan-hujan gini, kamu bakal seru-seruan sama Wulan di Pro 2 RR Sibolga. Nah teman Pro 2, kalau misalnya di Teras Pro 2 itu kan biasa kita ngebahas tentang budaya. Gak beda, karena hari ini kita bakal ngebahas seputar suku di Kalimantan. Ya, ini flyernya tadi udah naik ya, siapa yang udah lihat di Facebooknya Pro 2 ya. Karena kita ngebahas hari ini spesial tentang pakaian adat ya. Jadi kalau biasanya kita ngelihat pakaian adat itu dibuatnya dari kain ya, terus dari serat nih, pernah gak kamu ngebayangin ada pakaian adat yang bahan dasarnya justru dari alam? Nah kali ini kita bakal jalan-jalan secara budaya ya, jalan-jalan online ya ke Kalimantan Barat, tepatnya mengenal salah satu kekayaan tradisi Dayak Salako. Nah teman Pro 2, Dayak Salako ini merupakan salah satu kelompok etnis Dayak yang wilayah budayanya itu berada di Kalimantan Barat, termasuk di kawasan Sambas, Bengkayang dan juga Singkawang. Nah yang menarik nih, pakaian adatnya Dayak Salako itu punya hubungan yang kuat dengan lingkungan alam sekitarnya. Kulit kayu, terus ada serat tumbuhan, terus buah ipuh, sampai ke berbagai bahan alami lainnya yang dimanfaatkan untuk membentuk dan menghias busananya. Jadi kalau dipikir-pikir nih, pakaian ini nggak cuma soal penampilan aja, tapi ada pengetahuan tentang alam dan keterampilan leluhur yang ikut diwariskan. So, teman Pro 2, ternyata alam Indonesia ini punya banyak cerita. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal bahas satu hal lagi yang bikin pakaian adat Dayak Salako ini makin unik. Yuk tetap di Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita nih masuk ke bagian yang paling menarik ya. Cukup menarik sih ya. Bagaimana ya bahan alam ini bisa berubah jadi pakaian adat? Dalam tradisi Dayak Salako nih, kulit kayu yang masih basah itu dipukul-pukul nih. Kemudian pokoknya sampai agak lembek ya, lebih ini kemudian baru dibentuk ya. Setelah itu kulit kayunya dijemur sampai kering. Nah, untuk proses menjahitnya nih, dari sumber Indonesia Kaya itu menyebutkan bahwa adanya penggunaan serat pohon nanas ya, dan akar-akar kayu yang diambil dari hutan. Jadi kebayang gak di zaman ketika kita tinggal pergi ke toko ya untuk beli kain dan benang. Jadi leluhur ini justru manfaatin apa yang tersedia di lingkungan sekitar. Jadi pakaian adat ini juga dilengkapi sama berbagai atribut teman Pro 2. Mulai dari busu atau gelang tangan dan kaki, terus ada kandit. Kandit itu ikat pinggangnya, ada kalung, ada rompi, ikat kepala, sampai ke penutup kepala ya, dengan bentuk paruh burung enggang. Jadi ada juga hiasan-hiasan ya dari buah ipuh yang dirangkai untuk jadi manik-manik, dan juga serabut kulit kayu yang digunain sebagai ornamen. Nah, makin menarik ya kan? Jadi salah satu pakaian adat ini ternyata bisa menyimpan cerita tentang alam, keterampilannya, dan juga identitas sebuah masyarakat. Nah, setelah ini teman Pro 2, kita bakal bahas kapan ya pakaian adat ini digunakan dan apa hubungannya dengan upacara adat Dayak Salako. Tetap di sini di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh,
1: kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
3: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, pakaian adat ini biasanya enggak berdiri sendiri. Ada momen dan juga tradisi-tradisi tertentu nih yang ngebuat keberadaannya ini makin bermakna tentunya. Nah, begitu juga sama pakaian adat Dayak Salako. Jadi menurut Indonesia Kaya nih, situs Indonesia Kaya mengatakan bahwa masyarakat Dayak Salako ini punya sejumlah upacara adat. Di antaranya ada Samsam, ada Baketo, ada Nyang Padi, Nanam Pabinah, dan juga Tahun Baru Padi. Nah, salah satu yang menarik adalah Baketo, teman Pro 2. Jadi upacara ini berkaitan sama kegiatan mengambil kayu di hutan dan dilakukan sebagai bentuk permohonan agar terhindar dari bahaya serta meminta izin kepada penguasa hutan menurut kepercayaan adat setempat. Nah, ada juga

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi,

0: tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Masih di semua 4.8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Kita udah masuk ke part terakhir ya, teman Pro 2. Dari pembahasan kita tadi nih, kita bisa ngelihat bahwa pakaian adat Dayak Salako ini enggak sekedar kostum untuk acara budaya. Ada bahan alam, ada keterampilan untuk membuatnya, kemudian aksesorisnya. Ada simbol dan hubungan yang erat sama tradisi masyarakat. Nah, yang menarik nih teman Pro 2, pakaian yang dikreasikan oleh FX Adam tersebut ya, itu jadi salah satu upaya untuk menghidupkan kembali warisan pakaian berbahan kulit pohon yang udah digunain leluhur Dayak Salako selama ratusan tahun. Dan ketika pakaian adat yang digunakan nih dalam kegiatan adat maupun budaya, generasi berikutnya yang punya kesempatan untuk mengenal kembali identitas dan juga cerita leluhurnya. Penelitian tentang Ngabayuton itu juga nunjukin nih bahwa busana dalam ritual narok tersebut itu bisa jadi penanda identitas, jadi penanda status sosial juga sekaligus punya aturan sendiri ya untuk penggunaannya. Soal Pro 2, dari Dayak Salako ini kita belajar satu hal sederhana. Warisan budaya bukan cuma sesuatu yang disimpan di museum. Warisan budaya ini bisa tetap hidup ketika dikenalin, ketika dipelajarin, ketika digunakan dalam konteks yang tepat dan diceritakan kembali kepada generasi berikutnya. Nah, itu dia tadi perjalanan kita ya, mengenalkan tentang pakaian adatnya Dayak Salako di Kalimantan. Dari kulit kayu, dari serat alam, buah ipu, sampai berbagai atribut tradisional lainnya, semuanya punya cerita tentang hubungan manusia dengan alam dan juga tradisi. Karena Indonesia ini non pro 2 bukan cuman punya banyak tempat yang indah untuk dikunjungi, tapi juga punya begitu banyak cerita budaya yang bisa kita kenalin. Ulang pamit dulu untuk pembahasan Teras Pro 2 hari ini. Tetap bangga dengan budaya Indonesia, tetap penasaran dengan cerita-cerita dari berbagai daerah, dan tentunya harus tetap bareng teman Pro 2 ya, hanya di Pro 2 Rarisi Bolga. Sampai ketemu di Teras Pro 2 berikutnya. Jangan lupa, sebentar lagi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta relay langsung ya. Untuk hari ini Music Club Chat bareng bintang tamunya ada Rio Klapi. Stay tune di Pro 2 Rersi Bolga, teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali. Nggak ya bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk
0: gitu. Aduh. Kok begitu? Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Gak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini Dua single
0: udah rilis ya.
1: Udah
0: di
1: rilis.
0: Awal tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Setahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi by the way, klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan?
0: Apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, okay, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa? Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya.
0: Baru ya ini
1: baru game juga. Itu.
0: Baru inget lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman iya. COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: alright teman-teman dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. Yeah. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada The Lantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu atau bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: mungkin Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin ya, kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya, kayak gitu gitulah makanya.
0: Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, I see.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya,
1: ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Tanya, ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, aku janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes.
0: Mewek.
1: Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang.
1: Adalah dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gue jadiin lagu? Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gue, ya udah.
0: Benar-benar. Akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena ya kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Belia, sisanya sih narasi aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lu, sekitar lu kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi enggak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu
0: yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih, harusnya nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya iya, benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti ya.
1: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, teman-teman berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh, jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman berdua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.
2: Music Life Live Chat.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: Janji Bahagia. Gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya,
1: James Bond ya.
0: 007.
1: Eh, 007
0: James Bond.
1: Tapi yang eranya
0: yang lama,
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell, Soundgarden apa Chris Cornell gitu, gue lupa deh. Chris Cornell kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan, kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Berlibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas, ini enggak apa-apa gitar berlibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Ya tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir.
1: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap
1: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget. bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album ya.
0: Yes. Okay. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Okay. Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
0: Iya,
1: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
1: apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
0: Bener.
1: Di Sofia. Di Bunga Abadi nih sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih. Maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa?
1: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
0: Oke.
1: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka
0: kacau sih
1: caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Yoi.
1: Apa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu
0: betul.
1: Loh pada saat ini
0: Once ya gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps kayaknya nggak akan kolaps juga sih, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, nah bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: Beatle,
1: kan Maul McCartney itu.
0: ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Paul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
0: Okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya kan aku fans aja, ngefans aja Mama Ina, demen aja sama suara Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh? Kisah Insani.
0: Oh iya.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu.
1: Enggak usah lah, sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album langsung ya album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabai itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
0: Oke.
1: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik,
1: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
1: Iya 5 ya, segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi
1: ya. Ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin apa ya, pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau Musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia, Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru sih, menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya okay. Ya sequelnya sih. Sequelnya
0: ya.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: I see. Kebayang. Benar.
1: Apa? Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya?
1: Klepper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahain.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
1: Amin ya Allah.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi insya

0: Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klevi.
0: Alright, bye-bye.

0: Info Pro 2. Film Korea Selatan Hope garapan Na Hong Jin resmi tayang di bioskop Indonesia. Film berjenre sci-fi thriller dan juga monster ini mengisahkan perjuangan warga desa menghadapi kemunculan makhluk misterius. Hope mengambil latar di Hope, wilayah terkecil dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi kehidupan warga tersebut berubah nih setelah kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan dengan sumber daya terbatas. Nah, film ini dibintangi Hwang Jung Min sebagai kepala polisi bernama Bum Sok. Ada juga Jung Ho Yeon juga yang tampil sebagai Sung E serta sebelumnya dikenal ya lewat film Squid Game. Jo In Sung juga memerankan Sung Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan, dan ketiganya menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak mereka pahami. Nah, cerita berpusat pada kepala pos polisi setempat, Bum Sok, yang bersama polisi muda Sung E itu berusaha melindungi warga desa yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia. Nah, di tengah situasi tersebut, bantuan dari luar tidak kunjung datang karena komunikasi terputus dan petugas tambahannya dialihkan untuk menangani situasi kebakaran hutan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, Sung Ki bersama sejumlah warga berusaha melacak makhluk tersebut di kawasan pegunungan, namun pencarian itu berubah menjadi situasi berbahaya ketika mereka juga justru menjadi sasaran buruan. Ancaman yang dihadapi warga ternyata bukan sekedar hewan liar, dan film ini perlahan mengungkap keberadaan entitas asing yang membawa konflik di Hope ke tingkat yang jauh lebih besar. Nah, situasi tersebut membuat perjuangan warga tidak hanya berkaitan dengan bertahan hidup, dan konflik antar manusia, ketakutan dan ketidaktahuan turut berkembang hingga mengarah pada tragedi dalam skala luas. Nah, film ini turut dibintangi sejumlah aktor Hollywood, ada Alicia Vikander dan Michael Fassbender yang masing-masing tampil sebagai karakter yang berkaitan dengan entitas ekstraterestrial yang ada di dalam ceritanya. Nomor Pro 2, selain Vikander dan Fassbender, film ini dibintangi Tyler Russell dan Cameron Britton, dan kehadiran para pemain internasional tersebut turut memperluas skala cerita dari konflik ke sebuah desa menjadi kisah fiksi ilmiah yang lebih besar. Hope juga menjadi karya pertama Na Hong Jin yang masuk kompetisi utama Festival Film Cannes 2026, dan film tersebut berkompetisi untuk memperebutkan Palme d'Or dalam ajang yang berlangsung di Prancis pada Mei 2026 lalu. Nah, proses produksi Hope sendiri berlangsung selama lebih dari 8 tahun. Na Hong Jin juga telah mengungkap rencana untuk melanjutkan cerita film tersebut melalui sebuah sequel. Bagi penonton Indonesia, Hope kini bisa disaksikan di bioskop sejak 9 September 2026. Film ini menawarkan kisah bertahan hidup yang berkembang dari ancaman di sebuah desa menjadi konflik dengan skala yang lebih besar. Oke teman Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Halo, ya. Bagaimana perkembangan bisnis kita? Oke, bagus. Itu yang saya suka. Jangan lupa ya, tingkatkan terus ya. Saya tunggu hasil yang lebih baik lagi.
1: Kenapa itu Bapak? Nelpon kok pakai sandal? Bicara sendiri pula?
2: Loh, kan itu Pak Budi. Kasihan, dia itu kena tipu loh. Katanya uangnya habis karena dititip ke seseorang di kota untuk investasi dengan harapan dapat yang lebih banyak.
1: Investasi bodong maksud kamu? Ya ampun, hari gini masih ada yang percaya hal-hal seperti itu.
2: Ya nggak tahu lah bisnis apa yang dilakukan. Maraknya investasi dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kenali jenis-jenis investasi yang aman, seperti deposito, emas, properti, saham, hingga kripto. Investasi aman, masa depan tenang.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Tadi kita udah sama-sama kan ya ngedengerin MLC dengan bintang tamunya Rio Klapi untuk hari ini. Nah teman Pro 2, kali ini dijaga malam ya. Wulan bakal ngebahas nih sesuatu yang baru aja kejadian ya. Baru aja kejadian di hari ini ya, waktu Wulan berangkat ke kantor tadi, waktu mau berangkat dinas ya. Jadi malam ini nih Wulan gak bahas tentang cinta-cintaan dulu, gak bahas tentang yang kayak psikologi-psikologi dulu ya. Di topik pertama kita ini kita bakal bahas tentang kebiasaan kita yang sederhana. Tapi sebenarnya nih sehari-hari nih diperhatiin deh, bakal kelihatan ya kebiasaan kamu ini kamu terapkan atau enggak ya. Jadi sebenarnya Ulan bakal ngelasin anak muda yang rajin jogging atau rajin lari sore ya, tren sekarang di Sibolga ya, lari jogging sore untuk ngejaga badannya tetap sehat ya. Sepatu olahraganya udah siap ya, udah keren banget, udah skena banget ya, udah istilahnya apa ya ini ya, pelari culture banget nih, playlistnya udah ada, terus jam untuk olahraganya udah disetel. Nah, lari beberapa kilometer atau jalan keliling si mare-mare pun gak ada masalah ya. Tapi tadi nih ya, ada satu pertanyaan nih di waktu Wulan lagi baru aja diangkot lah ya. Nah, lingkungan tempat kita lari ini sekarang itu udah ikut terjaga atau belum? Sebenarnya kan agak lucu sih ya, karena kalau kita punya target hidup sehat, tapi setelah kita minum air mineral, setelah kita minum es teh, setelah kita jajan, botolnya kita tinggal gitu aja. Atau dengan gampangnya ya, kita buang tuh keluar. Kayak tadi ada ya, anak-anak remaja lah ya, teman Pro 2. Jadi ini mohon maaf sih kalau yang ada yang ngerasa ya, tapi belum sering merhatiin bahwa ada yang sering membuang sampah senaknya ke jalan, teman Pro 2. Jadi dan tadi tuh udah pelari culture banget gitu ya kan. Udah keren banget lah gayanya, udah oke, udah ini. Tapi jadi minus deh, karena lari kan untuk membakar kalori ya. Tapi ini kenapa malah menambah sampah yang jadi masalah kota kita ini ya. Nah teman Pro 2, ini bukan berarti semua orang yang jogging kayak gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil ini kayak buang sampah bungkus makanan, buang sampah jajanan kamu, botol plastik, tisu atau gelas minuman sembarangan itu memang masih sering banget kita temuin di ruang publik. Padahal ya tempat kita jogging itu kan bukan tempat sampah. Jadi kita ini kalau memang udah niat olahraga, sebenarnya menjaga lingkungan ini bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat juga, teman Pro 2. Karena sehat itu nggak cuma soal tubuh kita, lingkungan yang bersih juga bikin aktivitas kamu lebih nyaman, betul nggak? Nah kalau teman Pro 2 nih suka jogging, ya coba jawab deh ini. Pernah nggak lagi jogging malah ngelihat sampah berserakan di jalur yang biasa kamu lewatin? Dan menurut kamu apa yang paling sering jadi sampah di tempat jogging? Kirim cerita dan pendapat kamu lewat WhatsAppnya Pro 2 RRI Sibolga di 0811 656 3033. Nah, tetap dijaga malam ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

105,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi nih obrolan tentang kebiasaan buang sampah sembarangan ya. Sebenarnya ada satu hal menarik nih teman Pro 2, kadang seseorang itu bisa sangat disiplin sewaktu berolahraga. Senin lari, Rabu lari, Jumat lari lagi, sepatunya dibersihin, terus jadwal olahraga dicatat ya. Dicatat nih pace-nya berapa, kemudian jumlah langkahnya dihitung ya. Tapi soal sampahnya nih, jawabannya gampang. Maksudnya gini, jawabannya kalau ditanya nih sampahnya gimana, jawabannya pasti langsung, ah nanti juga ada yang bersihin gitu. Nah, kalimat ini nih teman Pro 2, nanti juga ada yang bersihin, ini yang perlu kita pikirin lagi. Karena semua orang, kalau semua orang berpikir begitu ya, akhirnya siapa nih yang bakal membersihkan? Jadi petugas kebersihan ini memang punya tugas menjaga kebersihan fasilitas umum. Tapi bukan berarti kita bebas ninggalin sampah di mana aja. Ada perbedaan antara gunain fasilitas umum dan membebankan akibat penggunaan itu kepada orang lain, teman Pro 2. Misalnya nih, kita selesai jogging, terus kita beli minuman. Botol kosongnya atau plastik kosongnya itu sudah nggak kita perluin lagi nih karena udah habis. Nah, pilihan paling sederhananya itu sebenarnya cuma dua. Dibawa sampai menemuin tempat sampah atau disimpan dulu, teman Pro 2. Sesederhana itu sebenarnya. Nggak perlu jadi aktivis lingkungan dulu, nggak perlu bawa kantong sampah satu karung. Mulai aja dari sampah kita sendiri. Jadi kalau kamu lihat teman kamu melakukan hal yang sama, negur juga harus dengan ramah ya, gak perlu marah ya. Bisa aja kalimat sederhana kayak, bro botolnya jangan ditinggal, bawa aja dulu, nanti kita buang di tempat sampah. Nah, selesai. Nah, karena menjaga lingkungan itu gak harus selalu lewat aksi yang besar, teman Pro 2. Kadang justru dimulai aja dari keputusan-keputusan kecil yang kamu lakuin setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya nih untuk teman Pro 2 semua, kalau kamu ngelihat teman kamu nih habis jogging, habis jajan di jogging atau di CFD, nih buang sampah sembarangan setelah itu gitu, setelah jogging itu, kamu bakal negur atau kamu pilih untuk diam? Terus kenapa gitu? Jawab ini. Pertanyaannya kenapa? Kamu negurkah, kamu diamkah, kenapa kamu milih jawaban itu? Kirim jawaban kamu lewat WhatsApp di 0416563033. Nah, jawaban yang menarik bakal Wulan bacain teman Pro 2 setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke, teman Pro 2, kita udah sampai di bagian akhir ya obrolan kita di topik pertama di Jaga Malam hari ini. Nah, dari pembahasan tadi nih teman Pro 2, sebenarnya kita bisa ngambil satu hal penting nih yang perlu dicatat di otak kita, ya enggak? Jaga kesehatan diri dan jaga

lingkungan kita itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru ini harus berjalan bareng, bener nggak? Jadi kita jogging nih untuk ngejaga tubuh kita tetap sehat. Nah, kita ngejaga kebersihan lingkungan juga supaya tempat jogging kita ini tetap nyaman, teman Pro 2. Kita bawa botol minum sendiri, kita kurangi sampah sekali pakai. Kita selesai makan atau minum ini sampahnya kita bawa sampai menemukan tempat pembuangannya atau tempat sampahnya. Dan yang paling penting, jangan ngerasa bahwa satu sampah kecil ini gak ada ngaruhnya, teman Pro 2. Karena kalau satu orang itu ninggalin satu sampah aja, mungkin kelihatannya sepele ya, kecil ya. Tapi kalau 100 orang melakukan hal yang sama, ini udah beda banget ceritanya, ya enggak? Apalagi kalau ruang publik yang seharusnya jadi tempat olahraga nih, tempat kita berkumpul dan nikmatin suasana kota kita ini, malah berubah jadi tempat sampah. Sayang banget kan? Jadi teman Pro 2 yang suka jogging, yang suka lari, jalan santai atau sekedar nongkrong di ruang publik, badan boleh dikejar sehatnya, tapi lingkungan jangan sampai kamu lupain, teman Pro 2. Dan kalau malam ini kamu ngerasa pernah melakukan hal kecil yang kurang tepat, gak perlu ngerasa bersalah berlebihan, cukup mulai diperbaiki. Karena perubahan kebiasaan itu gak harus nunggu hari esok. Mulai aja dari sampah yang ada di tangan kita. Nah, teman Pro 2, dari obrolan-obrolan kita malam hari ini, dijaga malam, ingat aja, lari boleh jauh, tapi jangan sampai kepedulian kita juga ketinggalan di belakang. Nah, lo pamit dulu sebentar, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tentunya jaga lingkungan tempat kita hidup. Nah, tetap di sini aja teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti bakal ada obrolan seru lainnya, tetap di Jaga Malam di Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
4: Ih, bahasa apa sih itu?
5: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: 94,8 FM.
6: Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 10.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam. Nah, teman Pro 2, kamu tahu enggak istilah yang namanya mindfulness? Nah, mindfulness ini adalah atau dikenal kalau bahasa Indonesia itu kesadaran penuh. Itu kemampuan ya, kemampuan seseorang nih untuk memperhatikan kejadian atau pengalaman saat ini secara sadar tanpa langsung memberikan penilaian. Jadi kemampuan ini itu bisa membuat seseorang nih teman Pro 2 lebih mengenali yang namanya pikirannya, lebih mengenali perasaannya dan sensasi tubuh atau badannya yang sedang dialami. Jadi kalau dalam psikologi sendiri nih teman Pro 2, mindfulness ini berkaitan sama kemampuan untuk mengatur perhatian dan menyadari kejadian atau pengalaman yang sedang berlangsung. Nah, kemampuan ini itu mencakup pengamatan terhadap pikiran, perasaan, dan juga istilahnya kenal lah sama diri sendiri tanpa harus memberikan penilaian secara otomatis. Nah, dalam Clinical Psychology Review nih, Kang, Smosky, dan Robbins itu membahas mindfulness sebagai konsep yang berkaitan sama kesejahteraan psikologis. Jadi kajian ini menjelaskan ada beberapa mekanisme yang mendasari manfaat mindfulness, termasuk perubahan perhatian dan juga kesadaran terhadap kejadian atau pengalaman. Nah, seperti apa sih sebenarnya mindfulness ini? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam bareng Wulan teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang mindfulness nih, kesadaran penuh akan diri sendiri. Ini sebenarnya berkaitan langsung ya dari kemampuan kita untuk ngurangin reaksi otomatis terhadap kejadian yang menimbulkan tekanan atau ketidaknyamanan. Jadi melalui kesadaran itu nih teman Pro 2, seseorang itu bisa atau punya kesempatan untuk ngenalin respon internal yang paling baik ya, termasuk perubahan perhatian dan kesadaran terhadap kejadian atau pengalaman itu. Jadi mindfulness ini sebenarnya berkaitan juga sama kemampuan untuk ngurangin reaksi otomatis terhadap kejadian yang menimbulkan tekanan atau ketidaknyamanan kamu. Nah ini istilahnya ya, sebenarnya mindfulness ini dipelajari sebagai salah satu mekanisme dalam regulasi emosi. Nah, Goodman, Medrows, dan Rampes nih di Frontiers in Psychology itu bahkan membahas hubungan mindfulness sama proses pengaturan emosi sendiri. Nah, jadi kalau di situasi sekarang nih, ada teman Pro 2 yang bagi informasi, katanya mindfulness ini menurut dia itu punya manfaat dan punya kaitannya ya dalam menghadapi berbagai situasi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan mindfulness nih, kita bisa berhenti sebentar dan menyadari apa sih yang sedang kita rasakan saat ini. Jadi kesadaran itu bisa ngebantu seseorang untuk memilih respon yang baik sebelum bertindak secara terburu-buru atau impulsif ya. Bahasa kita sekarang impulsif ya, enggak teman-teman. Jadi enggak, sebenarnya mindfulness ini bukan cara untuk ngilangin masalah, tapi lebih ke ngebantu menghadapi persoalan dengan lebih sadar ya, dengan kepala dingin istilahnya. Jadi gak berarti seseorang harus ngosongin pikiran dulu untuk berada di posisi tenang ya. Jadi mindfulness ini gak seperti ini, jadi prakteknya lebih ke ngajarin seseorang ngamatin pikirannya dan emosinya tanpa langsung ngikutin setiap dorongan impulsif ya. Nah, teman Pro 2, jadi mindfulness ini sebenarnya adalah salah satu pendekatan yang bisa kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Dan terutama nih untuk anak muda, kesadaran atau mindfulness ini bisa ngebantu menghadapi tekanan kehidupan dengan respon yang lebih terarah. Istilahnya ya, enggak emotionless, tapi kita bisa mengatur emosi kita dengan baik. Dan ya, sebenarnya kayak biasa ya, kalau sehari-hari kita kan, kalau menghadapi masalah, jangan langsung panas gitu ya kan, harus pakai kepala yang dingin. Jadi kita harus benar-benar terarah emosinya ke yang benar. Oke teman Pro 2, itu dia tadi seputar mindfulness. Nah nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya nih, kalau di digital sekarang atau dunia digital sekarang, kira-kira mindfulness ini penting gak sih? Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rams Bolga, teman.

Bekas

0: bangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Balik lagi di semua 4,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, udah ada teman Pro 2 di Jaga Malam nih yang request lagu. Ada Kak Lara ya. Ini salah satu pendengar setianya Pro 2, ya kan? Dan Kak Lara request lagu untuk malam hari ini di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam ya. Itu ada lagunya Fatin dengan judulnya Dalam Teduh. Nah, untuk teman Pro 2 semua ya, kita dengerin sama-sama requestannya Kak Lara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
6: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Oke. Kita balik lagi ya di topik kita hari ini ya, tentang mindfulness. Tapi mindfulness-nya ini kita akan bawa ke dunia digital. Karena teman Pro 2, dunia digital saat ini ya, itu anak muda gak lepas lah sama dunia digital. Jadi kehidupan digital ini bisa ngebuat anak-anak muda kayak kita nih itu mudah berpindah fokus ya, dari satu informasi ke informasi lainnya. Jadi kondisi ini sendiri bisa terjadi kalau notifikasi, terus media sosial, terus berbagai konten itu muncul bersamaan nih teman Pro 2. Jadi kalau dalam psikologi sendiri, mindfulness ini juga berkaitan sama kemampuan mengatur perhatian dan juga menyadari nih kejadian yang sedang berlangsung. Jadi kemampuan ini bisa membantu seseorang nih teman Pro 2 ngenalin ketika perhatiannya itu mulai teralihkan dengan berbagai rangsangan atau dengan berbagai notif yang muncul ya, istilah mudahnya ya. Jadi waktu kita gunain media sosial nih, mindfulness ini bisa kita terapkan untuk menyadari sebenarnya tujuan kita untuk buka medsos itu apa. Jadi tujuan kita untuk membuka suatu aplikasi itu apa. Jadi pengguna ini harus memperhatikan benar-benar durasi menggunakannya. Jadi kita harus menyadari nih ketika kita itu harus mulai membuka aplikasi, kita mulai membuka aplikasi tapi nggak ada tujuannya gitu, cuman scrolling aja. Jadi kajian di Current Psychologies itu udah nemuin bahwa ada kaitannya nih antara mindfulness sama penggunaan media sosial yang bermasalah. Jadi kajian ini sendiri nih teman Pro 2 itu udah melibatkan 14 penelitian dengan total 5.355 peserta dan menemukan hubungan antara keduanya. Jadi penelitiannya itu lebih membahas bahwa mindfulness ini adalah salah satu cara supaya kamu nggak jadi pengguna media sosial yang ceroboh, atau kamu harus lebih bijak lah bermedia sosial atau bermedia digital. Jadi kesadaran ini bisa ngebantu anak-anak muda kayak kita nih lebih memperhatikan tujuan, lebih memperhatikan waktu dan kebiasaan waktu menggunakan perangkat digital. Jadi biar lebih mindful aja ya. Jadi harus, kalau istilah anak zaman now ya sekarang itu ya, lebih mindful kalau kita bermedia digital. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas, kita harus cari yang bermanfaat, dan tentunya jangan asal scrolling aja karena nanti bisa jadi doom scrolling ya. Itu sih bahasa sekarang ya, enggak teman Pro 2. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap selalu dengerin Pro 2 Rara Sibolga, karena Wulan akan tetap nemenin kamu dengan lagu-lagu yang seru juga sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Stay tune di Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
3: Pro 2.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Preview.
1: Aduh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
0: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
0: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
0: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
0: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Yah, yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM,
4: Pro 2.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Wulan dan rekan-rekan di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program Madua pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Jumat 18 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Teman terbaik kamu.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah pernah menyebutkan tentang wasiat dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di akhir hayatnya. Beliau mengatakan, "Innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah wa lam yu'tikumuha litarkanu ilaiha." Inna ad-dunya tafna wa innal akhirata talqa la tubtirannakum al-fani wa la tashghalannakum 'anil baqi wa athiru ma yabqa 'ala ma yafna fa innad dunya munqati'atun wa innal masira ila Allah ittaqullaha fa inna taqwahu jannatun min ba'sihi wa wasilatun 'indahu wahdharu min Allahi al-ghiyar walzamu jama'atakum la tasiru ahzaban qala Allah ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya Allah ta'ala telah memberikan kepada kalian dunia agar kalian dengan dunia itu mencari akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan dunia kepada kalian agar kalian condong kepadanya. Tidak. Karena sungguh dunia akan musnah, sedangkan akhirat dia akan kekal abadi. Maka jangan sampai dunia yang fana ini membuat kalian menjadi orang-orang yang sombong lagi kufur. Dan jangan sampai pula dunia menyibukkan kalian sehingga kalian lupa dari kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Hendaklah kalian mengutamakan kehidupan akhirat yang abadi itu atas kehidupan dunia yang fana. Karena sungguh kenikmatan dunia akan terputus dan tempat kembali seluruh manusia adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah kamu wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepadanya. Karena sungguh takwa kepadanya merupakan perisai dari siksaannya. Dan takwa adalah sebaik-baik wasilah yang dapat mendekatkan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Serta waspadalah kamu dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala apabila kamu kemudian berubah dari ketaatan kepada maksiat. Dan tetapilah olehmu al-jama'ah. Hendaklah kamu bersama al-jama'ah. Jangan kamu berkelompok-kelompok yang masing-masing kelompok berbangga diri dan fanatik dengan kelompoknya. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu ke semuanya kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Surah Al-Imran ayat 103. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari pesan wasiat yang disampaikan oleh Dzunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tadi mengandung tiga pelajaran penting bagi kita semuanya. Yang pertama adalah ahamiyatuz zuhdi fid dunya, yaitu pentingnya kita memiliki sifat atau sikap zuhud di dalam kehidupan dunia ini, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat kita daripada dunia ini. Kemudian yang kedua, dari wasiat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ini, kita mengambil pelajaran tentang betapa pentingnya kita untuk terus menghiasi hidup kita sehari-hari, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan lahir dan batin. Ketakwaan dalam bentuk bagaimana kita terus memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kualitas iman kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kualitas iman kita kepada akhirat.
yang kemudian disertai dengan bagaimana kita terus juga memperbaiki kualitas amal-amal soleh kita. Dan yang ketiga, wasiat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengingatkan kita tentang pentingnya al-jamaah, pentingnya persatuan dan berpegang teguh di atas jalan yang mendekatkan diri kita kepada persatuan tersebut, persatuan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jamaah adalah al-haq wa ahlu. Al-jamaah adalah kebenaran dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Dan tentunya yang paling utama di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatnya. Maka hendaklah kita bersama al-jamaah, artinya hendaklah kita berpegang teguh sekuat-kuatnya. Terlebih lagi kita berada di zaman di mana begitu banyak fitnah, kita berpegang teguh di atas al-jamaah, yaitu di atas jalan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Kita pegang teguh ajaran beliau, kita pegang teguh jalan para sahabatnya, baik dalam bagaimana kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, dalam kita berakhlak mulia, dan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, ayah kok punya brankas besar?
3: Supaya uangnya aman.
2: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
4: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak. Dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan

0: Ya teman Perudua, saatnya untuk info Perudua di hari ini di Jumat 18 September 2026.
1: Hancurkan dinding hatiku.
0: Disney akan membawa Gravity Falls Lost Legend ke platform webtoon pada 2027. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Future of Digital Comics Disney, Marvel, and Webtoon di ajang D23 The Ultimate Disney Fan Event 2026. Dan kehadiran Lost Legends ini menjadi cara baru bagi penggemar untuk kembali menjelajahi dunia Gravity Falls. Komik tersebut akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan juga Star Wars yang hadir dalam format digital di webtoon. Dan serial animasi Gravity Falls garapan Alex Hirsch sebelumnya hanya berlangsung selama 2 musim dan berakhir pada 2016. Meski tidak berlanjut ke musim ketiga, kisahnya tetap berkembang melalui berbagai buku dan juga komik. Dan salah satunya adalah Gravity Falls Lost Legends yang pertama kali diterbitkan pada 2018, yang karya tersebut ditulis Hirsch dan juga menghadirkan 4 cerita berbeda dengan karakter-karakter yang dikenal dari serial animasinya.
1: Jadi diriku yang kau tuntut sempurna.
0: Cerita dalam Lost Legends menghadirkan Dipper dan juga Maple Pines bersama Stanford, Pacifica, serta jumlah karakter lainnya. Yang keempat kisah tersebut terhubung melalui Samuel Bock, yang sosok genome yang biasanya hanya terdapat mengucapkan namanya sendiri. Dan dalam cerita, Sam Bullock ini mendapatkan kesempatan berbicara secara normal pada satu malam setiap 1000 tahun. Dan momen tersebut menjadi kesempatan baginya untuk mengisahkan berbagai petualangan yang kemudian membawa pembaca kembali ke dunia penuh misteri Gravity Falls.

Komik ini juga melibatkan sejumlah ilustrator, diantaranya Meredith Grant, Stephanie Ramirez, Asaf Hanuka, Jacob Cabot, Priscilla Tang, dan juga Dana Tires. Young Hirsch tetap menjadi penulis utama sekaligus pencipta dunia Gravity Falls. Lost Legends dirancang dengan berbagai elemen yang menjadi ciri khas serialnya. Misteri, kode rahasia, unsur supernatural, humor, hingga momen emosional kembali menjadi bagian dari 4 cerita tersebut. Kehadiran Lost Legends di webtoon juga melanjutkan kerjasama antara Disney dan juga platform komik digital tersebut, yang kolaborasi ini menjadi telah menghadirkan lebih dari 20 judul dari berbagai luar laba Disney dalam format komik digital. Bagi penggemar Gravity Falls, rilisan ini memang bukan musim ketiga serial animasinya. Namun, Lost Legends memberikan kesempatan untuk kembali bertemu Dipper, Marvel, dan juga karakter lainnya melalui 4 petualangan yang sebelumnya hadir dalam bentuk novel grafis. Gravity Falls, Lost Legends yang dijadwalkan debut di webtoon pada 2027, Disney belum mengumumkan tanggal pasti perilisan komik tersebut di platform digital. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Teman terbaik kamu.

0: detik kali. Kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan? Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ih, ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak. Dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kali, kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya halo teman Pro 2 semua. Wow, good morning. Selamat pagi teman Pro 2. Dan udah kenal enggak sih suara aku di sini? Udah happy-happy nih aku. Ya, aku di sini Sophia tentunya bakal nemenin teman Pro 2 di 94,8 FM dari pagi sampai nanti siang ya. Di hari Jumat ini, wah, di hari terakhir sebelum kita menuju weekend. Di minggu ini pastinya. Emang gak kerasa sih udah pertengahan di bulan September. Wah, memang ya. Tapi gimana, kita terus jalani, tetap semangat ya. Semoga kita selalu mendapatkan positif ya untuk di hari-hari kita yang selanjutnya ya. Dan terutama untuk hari ini, semoga teman Pro 2 makin semangat dan harinya berakhir dengan bahagia. Itu aja sih yang penting ya. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Seperti biasa, nanti ada Spada juga. Dan juga Pro 2 Hitlist. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol yang informatif. Pokoknya untuk teman Pro 2 maupun santai, bisa banget. Dan juga gak cuma itu, nanti kita bakal muterin lagu yang terbaru buat teman Pro 2 ya, biar tambah semangat. Apalagi teman Pro 2 mungkin ada yang masih rebahan, atau juga ada yang udah di perjalanan mungkin ya, baik itu di mobil atau di motor ya. Dan juga tetap hati-hati, utamakan keselamatan ya. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Preview. Aduh, itu sih Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM.
6: Pro 2.

0: 5 horas. Lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu.